0: sujud. Tidak ada pun bom yang meletup. Ketika kita rukuk dengan tenang sambil bertasbih, Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, mengagungkan Allah yang Maha Pencipta. Tidak ada pun kita ditolak. Maka itulah satu rasa kemerdekaan, dan lafazkanlah alhamdulillah.
1: OAG.
2: Dengarkanlah Langkawi FM 104.8.
1: Ya. Yeah.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reddo dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Langkawi sana sini.
0: Okey, untuk Langkawi sana sini hari ini. Ini 3 bot nelayan tempatan bersama-sama dengan 10 nelayan warga Thailand ditahan dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM800,000 dalam operasi penguatkuasaan di perairan utara Pulau Singa Besar pada Rabu lalu. Ketiga-tiga bot terbabit dikesan melakukan aktiviti menangkap ikan sebelum ditahan kira-kira pukul 10.50 pagi. Pengarah Maritim Kedah dan Perlis Laksamana Pertama Maritim Romli Mustafa berkata, bot terbabit ditahan bot ronda agensi penguatkuasaan maritim Malaysia ketika melaksanakan op aman op Tiris 4.0 dan op Tanjung 2 Siri 1 2026. Katanya pemeriksaan mendapati ketiga-tiga bot terbabit disyaki melanggar syarat sah lesen mengikut Akta Perikanan 1985 selain kesalahan di bawah Akta Imigresen 1963. Beliau berkata rondaan dan penguatkuasaan bersepadu akan terus dipertingkat bagi memastikan kedaulatan perairan negara terpelihara selain mengelakkan sumber perikanan dieksploitasi sewenang-wenangnya.

0: fokus untuk tujuan nak merangi denggi dengan kerjasama di antara agensi-agensi kerajaan terbabit dengan masyarakat kita.
1: Untuk kampung-kampung, lokaliti-lokaliti yang kita nak penduduk di sini, lakukan kerja-kerja gotong royong untuk membersihkan persekitaran rumah masing-masing.
2: Bual bicara bersama-sama dengan Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi pada Ahad minggu kedua dan keempat, 10.15 pagi di Langkawi FM.

0: apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini,
0: berita-berita sensasi,
1: fakta yang jarang diketahui.
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu.
2: Tajuk utama akhbar di Langkawi FM.
3: Okey, kita nak sampaikan tajuk utama akhbar hari ini, 16 hari bulan 8 dah tuan-tuan. Tengah bulan, bulan mengambang, okey. Baik, ini seramai 5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmah SDR fasa 3 secara berperingkat mulai semalam. Seterusnya, 3,210 premis makanan, minuman berdaftar pengusaha menu rahmah. Tragedi tudung terbelit, kaki tangan JPS sedang bertugas tutup pintu air ketika air pasang. Mansuh AUKU, Akta Baharu jangan fokus hanya kebebasan bersuara mahasiswa. Okey, seterusnya, isu jerebu rentas sempadan akan dibincang dalam jawatan kuasa ASEAN.

Ini kerjasama swasta bantu proses reintegrasi klien juga. Ini kerjasama swasta bantu proses reintegrasi klien Puspen. Ini kerjasama dengan

0: Langkawi juga pastinya. Seterusnya, ini pembiayaan PTPK sebagai geran Kesuma dapatkan ulasan pandangan kementerian berkaitan. Gempa bumi 16 pelancong Malaysia disahkan selamat. Dan juga aktiviti luar bilik darjah sedia dihadkan berdasarkan bacaan IPU semasa. Dan juga warisan serta budaya orang asli dipelihara dijiwai generasi muda. Kementerian Digital teliti insentif galakkan penggunaan teknologi AI. Aspirasi Malaysia at Labuan Bird Fest semarakkan bulan kebangsaan. Dan juga helikopter terbakar lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah dibuka semula selepas pemeriksaan keselamatan akhir selesai dijalankan.
1: Ceria pagi.

Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

0: hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.
1: Langkawi FM 104.8, ya, untukmu 9.19 pagi. Assalamualaikum dan juga selamat pagi Ahad. Okay. Salam makan apa hari ini? Kan, makan apa hari ini? Itulah soalan yang paling susah. Nak makan apa hari ni? Dia macam soalan senang, jawapan yang paling susah. Walaupun tiap-tiap hari dia memang duk makan je kerjanya, daripada pagi sampai ke malam, selagi duk celik mata. Kan? Pejam mata pun kalau boleh nak makan juga. Melampau. Okey, hari ini telur masin. Apa yang ada dengan telur masin? Telur masin bukan biasa-biasa tau. Lah, ni bukan macam telur masin dulu lah. Dulu kalau telur masin ni, waktu bulan puasa je. Kan, asai puasa telur masin. Telur masin dia sinonim dengan nak buka puasa. Terutamanya nak makan sok kan. Tapi telur masin kan, biasanya telur itik kan. Biasanya lah kan. Telur itik yang diawet menggunakan garam, ya, proses pengasinan, bukan pengasingan, ya, penasinan masin. Buang garam dalam tu nak menjadikan putih telur tu rasa masin. Dan manakala kuningnya biasanya lebih berlemak lah, bertexture, padat dan kaya rasa dia. Yang kuning tu lah orang duk buat salted egg. Salted egg yang apa tu, keropok-keropok bubur telur masin, udang salted egg, pasta salted, yang macam tu lah kan. Ada yang yelah, memvariasikan telur masin ini, mencipta inovasi telur masin ini, macam-macam jenis makanan yang dihasilkan. Sekali lagi kita kongsi. Tapi lu tu lah kan, teringat pula buka puasa tu. Dia nak kena puasa. Ya, puasa ganti kan, siapa-siapa yang tu boleh, boleh, tak ada masalah. Esok hari Senin, sunat lagi. Ada juga pembekal telur itik. Siapa pembekal dia tu?

Anak-anak ni ibarat kain putih, suci dan bersih. Yang bagi kain tu cantik, kitalah. Dan yang jadikan kain tu kotor pun kita juga. Prihatinlah dengan didikan dan pemantauan kita pada anak-anak. Jangan sampai kita yang merosakkan pula.

0: Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.
1: Ceria pagi.

0: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita, unik dekat jerasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.
1: Okey, 9.35 pagi. Okey, kita nak cerita tentang Teluk Masin hari ini. Ada kan kakak kita hantar mesej. Dia kata, bila sebut Teluk Masin ni kan Kak DJ, teringat kenangan kecil-kecil dulu masa nak makan sok kan. Mak dah belah dua kan, tapi yang kuning tu dia terlekat kat pisau. Jadi bergaduh lah dua-dua orang tu. Kenapa mananya, mana kuning dia, mana kan? Bukan. Dia lah, dia kan macam melekat sikit kan. Bukannya nak bagi korang tu sikit, korang ni banyak, tak ada. Kita bagi mak-mak ni bagi sama banyak. Tapi tu makan nasi panas-panas buah sambal sikit. Ya Allah, sedapnya. Cuaca pula mendung-mendung macam ni. Okey, selain daripada telur masin yang makan macam tu saja kan, ada juga sekarang ni inovasi macam-macam antaranya ialah ada keropok. Cip-cip. Macam tu lah kan, yang di telur masin kan Lepas tu macam-macam lah ni. Ada cendawan, tiram, telur masin, nasi goreng daging telur masin, bunga kobis tumis telur asin. Ada 243 yang Kak DJ tengah baca ni. 243, you banyak resipi yang berasaskan telur masin. Tempe telur masin, tom yum butter milk. Ya Allah. Kreatif tak kreatif orang kita buat makan ni. Lepas tu siput udang buttermilk, siput campur dengan telur asin, makan dengan mantou. Ya Allah, ni semua ni nak menduga itulah. Kerabu, betul tu, kerabu telur asin sedap dia tak masin pun boleh, kita masinkan sendiri lah. Telur kerabu biasa lah maksud dia. Okay. Kerabu mangga, ikan dan telur asin. Wah, macam-macam. Tapi itulah kan. Spaghetti telur asin pun ada. Dia macam-macam tuan-tuan. Kita buat dia kan.

0: Assalamualaikum. Hai, saya Ram Laram. Jom kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta kita kepada negara Malaysia. Hargailah perpaduan dan saling hormat menghormati. Ikhlas untuk pendengar Langkawi FM.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reddell dalam Zinashon 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
2: Langkawi FM.
3: 80 saat, satu resepi. Hai. Jom kita masuk dapur. Buat udang kamhyeong dalam 80 saat, satu resepi. Bahan-bahannya, setengah kilogram udang, 8 biji cili padi, 1 biji bawang besar dan 3 ulas bawang putih, 2 tangkai daun kari, 2 sudu makan sos tiram dan sos cili, 1 sudu makan kicap manis, 1 sudu kecil serbuk kari dan sedikit serbuk kunyit dan daun ketumbar. Cara membuatnya. Potong bawang merah dan bawang putih dalam bentuk dadu. Perap udang dengan serbuk kunyit, garam dan gula. Dalam kuali, goreng udang separuh masak dan ketepikan. Tumis ke semua bahan tumis sehingga garing. Jangan sehingga hangit. Masukkan serbuk kari, sos cili, kicap dan sos tiram. Masukkan sedikit air dan kacau sehingga sebati. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat jangan tak buat. 80 saat, satu resepi.
4: Ceria pagi.

0: Hai, saya Ali Yukis. Okey, ini pesanan daripada saya lah. Kalau saya lah kan, kalau saya 30 tahun dulu kan, semasa muda-muda dulu, masih belia lagi. Kita ni orang kata, kalau ingin maju dalam diri, kena usaha. Apa-apa benda pun, kita kena usaha. Usaha dengan orang kata penuh semangat untuk mencapai satu-satu kejayaan. So, kepada you all semua, diharap buat sesuatu untuk majukan diri sendiri. Okey, insyaAllah terbaik padu.
1: Bila disedari diri disayangi, kau jangan kianati pula. Kan? Eh tak ada, tu pesanan saya ya, bukan pesanan Ali. Okey, lagi 8 minit ke pukul 10 pagi dan selepas ini kita nak dengar berita tuan-tuan. Ini ha berita, seramai 5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmah STR fasa 3 secara berperingkat mulai semalam. Okey, jumlah penerima STR fasa 3 meningkat sebanyak 300,000 kepada 5.3 juta berbanding 5 juta penerima pada awal tahun ini. Dan peningkatan jumlah penerima ni menunjukkan kerajaan terus memastikan bantuan disalurkan kepada golongan yang memerlukan ketika kos sara hidup yang masih menjadi cabaran. Kan, bolehlah semua akaun masing-masing dia terima tak sama tau. Ada penerima yang menerima antara RM150 hingga RM600 bergantung kepada pendapatan dan bilangan anak. Manakala warga emas tak ada pasangan menerima RM150. Dan jumlah keseluruhan STR yang disalurkan untuk tiga fasa tahun ini mencecah RM3.6 bilion, manakala peruntukan keseluruhan STR dan SARA bagi 2026 berjumlah RM15 bilion.

0: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.
1: Ceria pagi.
2: Okey, terdapat peningkatan kes demam denggi di negeri Kedah pada masa kini dan sehubungan itu, Jabatan Kesihatan Negeri Kedah ingin menyeru semua penduduk untuk mengambil tindakan pencegahan demam denggi dengan segera. Dapatkan rawatan segera jika mempunyai gejala demam denggi, demam panas, sakit kepala, sakit belakang mata, sakit sendi dan juga otot, mual, muntah ataupun ruam pada badan. Lepas tu, kosongkan dan buang semua bekas yang boleh menakung air. Tutup rapat semua bekas simpanan air. Bersihkan longkang dan kawasan rumah. Kan, amalkan gotong royong dan hapuskan semua tempat pembiakan nyamuk. Beri kerjasama kepada anggota kesihatan untuk masuk ke dalam rumah bagi menjalankan semburan, fogging kan. Dan jika ada ahli keluarga yang demam, jangan tunggu, segera ke klinik untuk dapatkan pemeriksaan dan juga rawatan. Marilah kita bersama-sama bertindak awal sebelum keadaan menjadi lebih serius. Bertindak segera, tidak peduli maut menanti.

0: Pasar Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untuk mana?
2: Bagi terjagaku dari mimpi.
3: Rumpun serai di pinggir desa, sayang selasih disambar orang. Pahlawan negara, gagah perkasa, tidak gentar.

adalah hari kedua Sukan Sukma yang ke-22 kan. Dan semalam Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sarafuddin Idris Shah berkenan menyempurnakan perasmian Sukma dan Para Sukma Selangor 2026 yang berlangsung dengan penuh meriah di Dataran Kemerdekaan Shah Alam semalam. Dan untuk edisi kali ini menyaksikan persaingan lebih 5,000 atlet muda dari seluruh negara memburu 468 pingat emas menerusi 37 jenis sukan yang dipertandingkan sampailah 24 Ogos ini. Dan kita tengok kedudukan. Kalau semalam Kedah nombor 7, hari ini Kedah naik ke nombor 6 dengan 2 emas, 1 perak dan juga 6 gangsa. Keseluruhan pingat 9, nombor 1 kan juara tahta masih lagi Selangor ya, 7 emas. Nombor 2 Terengganu 6 emas dan nombor 3 Wilayah Persekutuan dengan 4 emas.

Hai, saya Ali Yukis. Okey, ini pesanan daripada saya lah. Kalau saya lah kan, kalau saya 30 tahun dulu kan, semasa muda-muda dulu, masih belia lagi. Kita ni orang kata, kalau ingin maju dalam diri, kena usaha. Apa-apa benda pun, kita kena usaha. Usaha dengan orang kata penuh semangat untuk mencapai satu-satu kejayaan. So, kepada you all semua, diharap buat sesuatu untuk majukan diri sendiri. Okay, insyaAllah. Terbaik, padu.

0: apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini.
0: Berita-berita sensasi.
1: Fakta yang jarang diketahui.
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu.
2: Okey, kalau petang ni nak tahu apa cerita, dengarlah dengan Hafiz dengan Sazwan, dua jejaka. Tak tahulah jejaka tu nak menjejaki cerita-cerita apa kan. Baik, Kak Lina akan teman anda lepas ni sampailah ke pukul 3 petang. Ni nak bagi tahu jelajah Kedah Minda Sejahtera tau di Langkawi Fair hari Sabtu minggu depan, 22 hari bulan 8. Bolehlah siap-siap. Ada pertandingan mewarna, pertandingan terrarium. Terrarium ni tanam pokok-pokok kecil dalam balang kaca tu. Itulah terra, terra buat. Pertandingan mencipta poster AI. Semua ni akan berlangsung 8 pagi sampai habis lah di Langkawi Fair 22 Ogos. No? Mulih lah, kita tak ada apa-apa tu, kita pilah tengok kan. Sebab nak menyokong minda sejahtera. Kita kena jaga minda kita. Kan, kalau tak jaga, siapa nak jaga gitu tuan. Baik, jumpa lagi selepas ni insyaAllah kan, tak esok lusa tulat macam tu. Kak Lina teman anda sampai pukul 3 petang. Saya nak mengundur diri. Tengok jalan. Tengok belah kanan tu je, kelabu-kelabu juga macam hujan lebat. Yang di jalan hati-hati, yang di hati jangan jalan-jalan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Knockaway FM.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Knockaway FM.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Bird watching in Gunung Raya, 104.8 Radio Malaysia, Langkawi FM. Tweet, tweet.

Kenali sirah, cintai rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya, Abdul Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya, Abu Talib, yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Kenali sirah, cintai rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya, Abdul Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya, Abu Talib, yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati. 9 hari lagi. #penyiaranjakim. Langkawi FM 104.8.

0: Ekspresi Langkau FM, ya untukmu.
1: Assalamualaikum dan selamat petang, salam Malaysia Madani. Hari ini Ahad, 16 Ogos 2026, bersamaan dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Diharapkan semoga anda semua dalam kesihatan yang baik-baik, insyaAllah. Anda bertemankan saya Hafiz untuk ekspresi daripada pukul 3 sampai pukul 7. Tapi di jam yang pertama ni special case. Saya bersama dengan
2: Syaz.
1: Itulah dia Syaz. Lelaki yang paling kacak di dalam langkah UFM.
2: Kacak ke kacit?
1: Syaz akan menemani saya sampai pukul 4 dalam Aperture sekejap lagi.
2: Ya, betul kan?
1: Buat mereka Syaz, buat mereka yang baru saja sampai ke Pulau Langkawi, kita ucapkanlah selamat datang ke Pulau Langkawi. Dan selamat datang juga kepada yang bukan yang baru datang je, yang balik kampung, yang bercuti, yang bekerja,
2: dan juga yang mana yang keluar hari ni, dah habis bercuti, hari ni nak esok sambung kerja. Terima kasih lah sebab bercuti di Pulau Langkawi ni kan.
1: Betul. Dan beberapa hari ni Syaz, kalau kita tengok kan, apa orang kata, hujan, hujan lebat.
2: Hujan.
1: Jadi siapa yang baru sampai, yang naik feri tu memang bergelora lah. Dan semalam Syaz, kita ada gempa bumi
2: Kita ada terasa lah sikit kat sini.
1: Kita ada terasa lah juga kat sini kan. Tengah-tengah duduk berehat, tiba-tiba bergegak satu rumah.
2: Bergoyang-goyang je.
1: Bergoyang-goyang
2: manja.
1: Betul. Dia macam rasa macam ada orang garu, tapi tak ada.
2: Garu.
1: Dan untuk makluman juga, anda boleh dengarkan kami di 104.8 dan juga di RTM Kli. Selain itu Syaz, kita juga boleh dengar juga Langkah UFM di portal radio, hanya melayari radio.rtm.gov.my. Dan jangan lupa juga zaman sekarang ni, follow lah kita punya medsos Langkawi FM. Sedih lah.
2: Sedih. Kita sedih. Facebook. Kita ada di
1: Instagram. Kita ada TikTok. Kita ada dan sekarang pun kita
2: ads, jangan dilupa.
1: Kita pun live juga di TikTok Langkawi FM. Dan kita layan dulu lagu ini sebelum Afi kita masuklah ke apa je. Lagu Gila Bayang dari Amma Haikal.
2: Jomlah kita gila FM bersama-sama.
1: Untukmu.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

0: Nak tahu apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini?
0: Berita-berita sensasi?
1: Fakta yang jarang diketahui?
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu. Langkawi FM, ya untukmu.
2: Ya, Hafiz.
1: Ya, terima kasih Syaz. Terima kasih kepada anda semua yang masih setia bersama dengan kami. Dan Syaz, kita dah pun masuk ke program Apa Ce? Yang mana program ni adalah program yang mana kita nak selongkar.
2: Menyelongkar kita, penerbit kita.
1: Kita nak menyelongkar cerita-cerita daripada penerbit kita, DJ Yaya. Cerita-cerita viral, hot, sensasi, cerita-cerita
2: yang eksklusif,
1: cerita yang meletup, bukan juga Malaysia, dekat luar negara. Sebab apa? Sebab kita mendunia. Baik Syaz.
2: Wow, hebat lah.
1: Minggu ni kita tak tahulah apa DJ Biji Ayah.
2: Itulah, tengok macam cerita panjang ni. Aduh, Hafiz.
1: Kita dapat skrip, kita tak nak tengok bila itulah kita dapat tu. Sebab nanti orang kata dia tak surprise.
2: Jadi kita hafal siap-siap.
1: Jadi waktu ni, waktu kita konti ni baru kita nak buka tengok.
2: Ya Allah.
1: Tapi macam biasalah, Apa Ce kita bawakan 6 cerita pada setiap minggu. Dan okay Syaz,
2: apa cerita hari ni? Cerita pertama kita.
1: Kadang-kadang kan, benda yang kita buat secara suka-suka tu, kita tak pernah tahu kesannya pada masa depan.
2: Okay.
1: Macam kisah seorang pakcik daripada Filipina ni lah. Dia niat dia mudah aje. Dia cuma nak kawasan rumah dia nampak lebih hijau dan redup. Go green lah orang kata.
2: Hijau.
1: Kehijauan kan. Jadi dia pun tanam sebatang pokok pine di sebuah tebing. Dia tak ada lah rancangan besar kan nak buka nak buka kebun ke apa. Tak ada pun niat nak jadi wira. Sekadar tanam
2: pokok-pokok lah.
1: Sebab minat kan. Tapi siapa sangka lebih 30 tahun kemudian, pokok yang dia tanam tu rupanya dah menyelamatkan puluhan nyawa.
2: Wow. Ini ke pakcik dia?
1: Ya, kisah ni berlaku pada tahun 2010. Dia cerita lama lah sebenarnya, kita bawa balik. Sebuah bas mini yang membawa pelajar sekolah teknik sedang melalui kawasan berbukit untuk pergi berkhemah. Tiba-tiba radiator bas tu dia mengalami masalah. Jadi cecair panas terpercik dan menyebabkan pemandu tu hilang kawalan. Macam terkejut lah. Bayangkan situasi tu, bas mula mengundur ke belakang. Di belakang pula ada jurang yang sangat dalam. Memang cemas lah keadaan. Semua penumpang panik sebab bas tu dah nak jatuh gaung lah orang kata kan. Tapi dalam keadaan yang kelam kabut tu, sesuatu yang tak dijangka telah pun berlaku. Bas tersebut tersangkut pada sebatang pokok pain tua. Yang pokok tu ditanam oleh seorang lelaki tua puluhan tahun lah sebelum tu. Disebabkan pokok itulah, semua penumpang berjaya keluar dengan selamat. Dan adalah yang cedera ringan. Tapi syukur Syaz, tak ada nyawa yang terkorban.
2: Kira sebab sebatang pokok yang ditanam oleh pakcik tu. Secara suka-suka.
1: Sebab pokok pine tu secara tak sengaja dia telah menyelamatkan 37 nyawa. Bila berita tu sampai kepada lelaki yang tanam pokok tersebut, pakcik itu dia cuma tersenyum je lah sambil meluahkan rasa syukur. Bayangkanlah kebaikan kecil tu je yang dia tanam suka-suka tu kan, dah pun 35 tahun lepas dah pun menyelamatkan nyawa 37 orang. Sebab tu lah Syaz, orang kata
2: kena rajin menanam.
1: Ini kata-kata daripada DJ Yaya.
2: Wow.
1: Jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun sekecil-kecilnya. Kita mungkin tak nampak hasilnya hari ini, tetapi suatu hari nanti siapa tahu kebaikan yang kita tinggalkan itu mungkin menjadi sebab seseorang terus berjaya. Ya Allah.
2: Hebatlah DJ Soraya ni.
1: Rasa macam
2: dia macam
1: romantiknya
2: dan menusuk kalbu. Bergetar jiwa saya dengan kata-kata dia.
1: Itulah specialnya DJ Aya ni.
2: Itu dia satu dalam sejuta.
1: Ya. Satu dalam sejuta. Okey Syaz.
2: Okey baik, untuk cerita yang kedua. Penjenayah hantar selfie kepada polis. Pelik kan. Dia punya tajuk pun dah pelik. Kalau polis tengah cari kita, biasanya kita sembunyi, betul tak? Tapi bagi Donald Chip. Dari Ohio ni lain macam. Polis sedang mencarinya atas beberapa kes termasuk memandu dalam keadaan mabuk dan gagal hadir ke mahkamah. Hmm. Jadi polis ni pun upload lah muat naik gambar dia ni dekat Facebook. Kata dia ni ada sedang dicarilah. Jadi Donald Chip ni dia nampak gambar dia tu tapi dia tak puas hati. Tahu tak sebab apa dia tak puas hati? Dia tak kisah kalau dia kena tangkap.
1: Lepas tu?
2: Dia tak puas hati dengan gambar muka dia.
1: Yelah, mungkin bagi dia kenapa tak boleh letak gambar yang elok lagi
2: itulah
1: kot.
2: Itulah kenapa ambil gambar yang ni. Bagilah gambar elok sikit. Kalau kita boleh tengok di rumah biru kita, ada gambar dia. Yang mana tak elok tu. Tengok. Dia lagi handsome dari gambar yang polis tu letak.
1: Oh, so yang gambar kalau kita tengok dekat sekarang ni, kita yang belah kiri tu kita nampak lah gambar dia dengan mata merah, dengan bengkak. Itulah gambar yang selfie yang dia hantar tu.
2: Gambar asal dia tu yang pakai spek tu. Gambar yang dia hantar tu yang dia pakai spek. Spek hitam eh.
1: Wuih, segak.
2: Jadi, dia ambil gambar dia tu, terus dia hantar kepada pihak polis. Dia kata, ialah gambar yang baru dia tu siap pakai kot, pakai spek mata hitam dan bergaya dalam kereta. Mesej dia macam ni lah, nah ambil gambar ni, gambar tu terlalu buruk, so gantilah, minta polis ganti balik gambar dia.
1: Guna gambar dia tu ganti gambar yang polis keluarkan tu.
2: Dan okay, polis pula dia sporting, depa muat naik balik gambar selfie yang terbaru. Lepas tu dia bagi tahu dekat Donald Chip ni, terima kasih tapi kami tak perlukan, kami perlukan awak, bukan gambar awak. Tapi tak lama kemudian gambar yang dia sendiri hantar membantu orang awam mengenali dia. So orang awam tengok dia, oh yang ni,
1: yang ni sega.
2: So dia akan update dekat pihak polis dekat mana lokasi dia. Dan akhirnya dia ditangkap di Florida, hampir 900 batu dari Ohio. Jadi kesimpulannya, dia nak kawal imej dia ataupun nak kekalkan imej dia yang elok tu. Tapi dia tak tahu satu dunia kenal dia.
1: Yelah,
2: dan laporkan kepada pihak polis.
1: Walaupun penjenayah tapi tetaplah kena elok.
2: Dia kena maintain.
1: Ya, kena maintain.
2: Spek hitam.
1: Takkanlah nak pakai gambar yang sendu-sendu gitu kan.
2: Jadi itulah akibat dia. Dan dia
1: dan akhirnya kena tangkap lah. Sebab apa, selfie dia tu membantu orang ramai lebih mengenali, lebih cam dia kan.
2: Betul.
1: Menarik lah cerita-cerita DJ Ayah ni.
2: DJ baru
1: lagi
2: dua.
1: Satu. DJ Ayah dah buat pembetulan eh.
2: Pasal apa?
1: Dia kata bukan Ohio.
2: Ohio.
1: Ya, yeah, dia dah tegur. Ni saya nak beritahu ni.
2: Habislah dia dah tegur pula.
1: Tapi tak apalah, jom kita lain dulu. Ini dia KOI TV Karma Langkawi FM.
2: Ya untukmu.

0: Pandu cermat, pulang selamat. Jadilah pemandu yang beretika. Pakai tali pinggang keledar untuk keselamatan diri dan keluarga. Pesanan ini dibawakan khas oleh Langkawi FM.
1: Nak tahu apa yang viral?
2: Cerita-cerita panas terkini?
1: Berita-berita sensasi?
2: Fakta yang jarang diketahui?
1: Jangan lupa bersama kami, Apa Cer?
2: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen Ekspresi.
1: Hanya di Langkawi FM 104.8.
2: Ya, untukmu.
3: Langkawi FM 104.8, ya, untukmu. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Langkawi FM. Dan kita masih lagi dalam program apa, Ansyas?
4: Apa je?
3: Program yang mana yang kita bawakanlah kisah-kisah
4: yang viral, yang tular tu,
3: kan, menarik, sensasi, dan kisah-kisah yang mendunia lah. Wow. Dan ini kisah yang saya rasa paling mendunia lah.
4: Pasal apa tu, Hafiz?
3: Okey, cuba bayangkan sekejap, Syaz. Kalau saya sebut...
4: Nak kena pejam mata lah ni?
3: Ya, kena pejam mata sekejap. Okey, kalau saya sebut pemain tega permainan video, mesti ramai yang terbayang budak belasan tahun ataupun anak muda yang sanggup berjaga sampai pagi, kan? Tapi kali ni, pemain yang saya nak ceritakan ni, umur dia 96 tahun.
4: Wow, dia main game apa?
3: Ni nak cerita ni, 96 tahun, ini memang apa, gamer tega lah ni. Nama dia Hamakomori dari Jepun, atau lebih dikenali sebagai gamer grandma. Nenek. Pada tahun 2019, dia berjaya mencatat nama dalam Guinness World Record sebagai YouTuber permainan video tertua di dunia. Yang menariknya, permainan yang dia mainkan, bukannya game yang biasa-biasa. Ini bukan kaleng-kaleng punya game. Antaranya termasuklah GTA 5, Call of Duty, dan juga Resident Evil. Resident Evil, Syaz. Aku tahu kau pun tak pernah main, Syaz.
4: Dia kena cakap.
3: Permainan yang kadang-kadang orang muda pun boleh melatar bila tiba-tiba muncul zombie depan skrin, kan? Apa yang menarik, dia bukan baru nak berjinak-jinak dengan dunia permainan video ni, tau. Dia bukannya seorang nenek yang baru nak cuba-cuba pun nak berjinak-jinak, kan? Dia dah mula main sejak berpuluh-puluh tahun, ya, dan masih meneruskan hingga hari ini.
4: Wow.
3: Memang betul, usia semakin meningkat, jari mungkin dah tak sekuat dulu, penglihatan pun mungkin tak setajam zaman muda, tapi minat dia tetap sama, iaitu gaming. Dan yang paling menarik, dia bukan bermain untuk mengejar populariti. Populariti itu datang dengan sendiri. Dia bermain kerana dia benar-benar menikmati apa yang dia lakukan. Kadang-kadang kita selalu menggunakan umur sebagai alasan, kan? Tak boleh lah, aku dah tua,
4: tak boleh main game, dah 60 tak boleh main game,
3: dah terlambat, dah tak sesuai dah. Bukan orang lain lah, aku pun sama, Syaz. Tiba-tiba rasa dah tua, kan? Padahal belum 40 lagi pun, kan?
4: Muda lagi, baru 28.
3: Baru 18.
4: 18. Muda sangat.
3: Nenek ni 96 tahun, weh. Sedangkan di Jepun, inilah nenek ni 96 tahun, masih lagi menyelesaikan misi ataupun quest lah dalam game dia, kan. Kesian nenek ni, tak habis-habis quest dia.
4: Itulah. Aduh, mengantuk dah dia,
3: kan,
4: pun tengok.
3: Dan mungkin yang menghalang kita bukannya umur, tapi rasa takut untuk mencuba. Sebab hakikatnya umur hanyalah angka, kata DJ Yaya. Yang menentukan sejauh mana kita boleh melangkah ialah semangat, dan semangat itu tak akan padam dengan sendiri. Kitalah yang menentukan sama ada mahu terus menyalakannya atau membiarkannya terpadam. Aku tak faham lah apa maksud dia, tapi
4: itu orang terpadam ke apa?
3: Tak, macam tak mengena, tapi tak apa, kita
4: dia nak cakap diri dia lah yang sedang menyala sekarang.
3: Tapi tak apa, tugas kita cuma menyampaikan, walaupun maksudnya hanya DJ Yahya je yang tahu.
4: Sagi lepas habis konten kita pikir sama-sama.
3: Aduh, tapi memang susah lah. 96 tahun still main gaming ni memang bukan level biasa-biasa.
4: Tapi dikira hebat, dan legenda. Bakal menjadi legenda.
3: Bayangkan, Tun M pun baru sambut birthday, kan, semalam.
4: 101.
3: Bayangkan kalau Tun M main lagi game. Menembak-nembak lagi. Memang dahsyat lah. Dekat Malaysia ni kebanyakannya gamer adalah 50-60 pun rasanya still ada. Mm-hmm. Yang duk live gaming apa. Tapi 96 ni saya tak pernah jumpa lah pula. Kan
4: nenek
3: pula tu. Kalau datuk-datuk tu mungkin lah. Okay Syaz, next story apa?
4: Seterusnya, pingat Olimpik dilelong demi selamatkan bayi.
3: Huh?
4: Seorang atlet Olimpik dari Poland sanggup melepaskan pingat peraknya demi membantu menyelamatkan nyawa seorang bayi. Ini kalau saya sebut ni penerbit marah, minta maaf lah no. Maria Andrej, macam itulah bunyi dia. Mendapat tahu tentang bayi berusia 8 bulan Milosek Malaysia yang memerlukan pembedahan jantung segera di Amerika Syarikat. Keluarga bayi itu memerlukan dana yang besar. Lalu Maria membuat keputusan untuk melelong pingat peraknya. Betapa hebatnya, betapa berjiwa besarnya Maria ni. Sebab bagi dia, pingat boleh diganti. Tapi nyawa manusia tidak boleh dibeli semula.
3: Baby tu sakit apa?
4: Baby tu dia perlukan pembedahan jantung segera. Sakit jantung lah kot no. Pingat tersebut akhirnya dibida dengan harga berapa Hafiz rasa? Pingat perak
3: $500,000
4: tinggi sangat. Kita bagi $125,000.
3: Woi.
4: Dolar.
3: $125,000. Banyak juga.
4: Oleh sebuah syarikat Zabka. Macam lain je aku sebut ni, tak apalah. Lebih menyentuh hati selepas membayar

0: bila dia macam accident ke apa, dia ada sign untuk
1: derma organ sebagai penderma.
0: Penderma tu. So bila dia meninggal tu, benda-benda tu akan didermakan.
1: Betul. Tapi kan sebenarnya jadi perdebatan jugalah kalau kita tengok dekat internet penderma-penderma organ ni, sebab ramai yang tak faham.
0: Betul.
1: Kan, dia orang ingat penderma organ ni kita menderma selepas kita meninggal. Sebenarnya tak boleh. Kita menderma apabila kita punya, orang kata, brain death lah, ataupun otak mati. Masa itulah waktu yang paling sesuai untuk derma organ, sebab memang dah apa,
0: tak boleh buat apa dah.
1: Dan memang tak boleh buat apa kan.
0: Untuk kita hidup tu,
1: dia cabut bantuan oksigen tu, memang dah
0: habis
1: lah. Sebab itulah waktu tu adalah waktu yang terbaik untuk derma organ. Jadi bukannya waktu meninggal baru nak derma, tak boleh. Sebab bila dah kita dah meninggal, semua organ kita dah shutdown pun.
0: Dah mati kan.
1: Ya, kita dah meninggal, dah mati, memang semua organ dah shutdown, memang dah derma pun memang tak jadi apalah, orang kata.
0: Dan itu antara penghormatan yang
1: Sebab tu bila kita sebagai penderma organ ni, sebenarnya bukannya kita masa nak meninggal tu baru kita derma apa, tak, dia memang brain death je dia baru dia akan buat. Takkan lah Syaz kau tengah-tengah sakit nak pergi derma kan, memang
0: dahlah
1: tak
0: sakit
1: lah.
0: Terus loop orang tu.
1: Dia tak, memang brain death lah. Brain death ni dia memang dah tak boleh, apa orang kata, memang badan dia dah tak boleh bergerak, dia tak boleh bernafas dengan sendiri, dia dah tak boleh buat apa-apa. Jadi organ-organ yang sehat tu, macam jantung ke apa, hati, buah pinggang, so dia akan tengok lah
0: yang mana boleh guna.
1: Yang mana yang masih berfungsi optimal lah, orang kata kan. Barulah dia akan dermakan yang itu. Itu orang kata
0: sedikit,
1: ni lah sedikit perkongsian lah. Sebab benda ni sebenarnya banyak dekat internet, memang macam orang tak faham-faham lah kan.
0: Jadi kita kena menghargai mereka, Hafiz.
1: Sebelum tu kita layan dulu Siti Nurhaliza, Balqis, Langgar FM. Ya, untuk

0: Nak tahu apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini?
0: Berita-berita sensasi?
1: Fakta yang jarang diketahui?
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu. Langkawi FM, ya untukmu. Kita masih lagi dalam Aperture sampai pukul 4.
2: Ya, Hafiz dan Syaz.
1: Ya, kalau sebelum ni Hafiz dan Yaya. Kadang-kadang Hafiz dan Adam. Haris.
2: Haris, Hafiz dan Zizi Fly.
1: Ramai.
2: Memang bertukar-tukar pasangan.
1: Hafiz dan juga Syaz. Mestilah kena bertukar-tukar pasangan. Barulah tak bosan.
2: Betul.
1: Okey Syaz, kita ada lagi dua lah cerita tular yang kita nak share. Kan, yang kita nak kongsi. Baik, kali ni Syaz. Kan, cuba bayangkan. Cuba bayangkan
2: lagi. Tadi cuba bayangkan.
1: Cuba bayangkan. Umur 11 tahun. Kan, kau biasanya pergi mana Syaz?
2: 11. Main kawan-kawin.
1: Main kawan. Main pondok-pondok lagi
2: Main pondok-pondok.
1: Umur 11 tahun. Kan, selalunya biasalah umur 11 tahun kita pergi rumah kawan, kita pergi main bola, pergi padang. Tak tahulah, saya tak main. Orang lain lah. Aku tak pernah main bola lah Syaz.
2: Oh iya kah?
1: Ya. Kan, tapi seorang budak ni, cerita ni, budak ni dari Manchester. Dia memilih untuk pergi ke Rome, Itali.
2: Wow.
1: Bukan dia pergi depan rumah. Hebat, bukan eh? Bukan dia main pondok-pondok, bukan dia main longkang, dia pergi Rome, Itali. Nama dia Liam Corcoran.
2: Cockroach.
1: Pada tahun 2012, cerita ni pada tahun 2012, dia keluar membeli belah bersama ibunya sebelum tiba-tiba dia menghilangkan diri. Dalam masa lebih kurang sejam, dia berjalan sendiri pergi ke lapangan terbang Manchester dan berjaya menaiki pesawat pergi ke Rome.
2: Macam mana dia? Kan? Macam mana dia boleh lepas?
1: Dia pergi. Dan yang mengejutkan, dia tak bawa pasport, tak ada tiket, kan? Tak ada duit pun. Inilah budak umur 11 tahun, kan? Lebih mengejutkan, dia berjaya melepasi 5 pemeriksaan keselamatan tanpa disedari oleh sesiapa pun.
2: Dahsyat.
1: Hanya ketika pesawat sedang terbang, barulah penumpang menyedari budak tu sebenarnya bersendirian. Bila tanya kenapa dia berada dalam pesawat tu, jawapannya cukup ringkas, Syaz.
2: Apa?
1: Dia cuma mahu mencari pengembaraan. Nasib baiklah dia bukan mahu mencari pasangan.
2: Umur 11 tahun.
1: Umur 11 tahun dia dah
2: mencari
1: pengembaraan. Ini dia macam mungkin dia banyak terjebak tengok movie-movie ke apa kan. Okay, kejadian tu mencetuskan siasatan besar kerana ia berlaku hanya beberapa hari sebelum Olimpik di London. Lebih melucukan, apabila pesawat mendarat di Rome, Liam langsung tak turun dari pesawat. Dia terus dihantar pulang ke Manchester dengan penerbangan yang sama. Pendek kata, inilah percutian paling singkat dalam sejarah. Dia tak turun pun daripada kapal terbang tu.
2: Tapi hebatlah. Tak perlu bayar tiket. Boleh lepas ke Rome.
1: Sampai dekat Rome, Itali tu, dia tak sempat pun lah nak turun, menjejakkan kaki ke bandar ke. Maknanya dia tak sempat nak mengenali lah Rome tu macam mana. Sebab tu akhbar di Britain menggelarkan kisah ini sebagai Rome Alone. Bukan Home Alone, Rome Alone. Dahsyat lah budak umur 11 tahun boleh lepas. Tak tahu lah. Tak tahu lah apa yang dia gembangkannya.
2: Mungkin dia ada ilmu ni.
1: Ilmu gaib. Tapi 11 tahun boleh pergi, oi, bukannya ni dia dah pergi negara lain tau.
2: Tapi kebanyakannya Mat Saleh apa, anak-anak dia orang ni, dia orang lebih berdikari.
1: Itu yang banyak kat tepi-tepi jalan.
2: Sebab dia orang mengembara.
1: Yang tumpang-tumpang orang kan. Adalah tak reti nak bagi orang duit minyak ke apa ke, orang dah bagi tumpang. Kan, dia angkat apa, spanduk je. Lepas tu suka-suka hati dia suruh kita drop dia dekat
2: minta duit minyak tu. Minta duit nak makan.
1: Ya, saya dah terkena
2: Patutlah.
1: Ni nak cerita lah. Okay Syaz, cerita baik. Yang terakhir.
2: Cerita untuk yang terakhir hari ni, pengawal ladang paling garang tapi kuat tidur. Dia garang tapi kuat tidur. Di suatu tempat di Thailand, terdapat sebuah ladang tembikai yang mempunyai pengawal keselamatan yang paling menggerunkan dalam industri buah-buahan.
1: Wow. Dahsyat. Boleh tengok.
2: Tengok gambar dia.
1: Boleh tengok gambar dia.
2: Beratnya kira-kira 4.5 kilogram dan kebanyakan masa kerjanya dihabiskan dengan tidur. Nama dia Perk atau nama Thai sebenarnya Kaimok.
1: Kaimok.
2: Betul lah Kuno. Kalau salah maafkan saya. Yang bermaksud mutiara. Selama kira-kira 6 hingga 8 tahun, Pearl hampir setiap hari menemani pemiliknya yang dikenali di internet sebagai Pui.
1: Pui? Apa ni? Apa cerita ni?
2: Nama pemilik dia tu Pui.
1: Oh, okey.
2: Dia ni adalah dalam tembikai milik keluarga mereka. Dan dia biasanya menaiki bahagian belakang truck pickup atau duduk di dalam bakul motosikal. Dan sampai je dekat ladang, dia akan duduk atas kerusi plastik sambil merenung timbunan tembikai dengan muka yang sangat serius.
1: Wow,
2: macam betul. Kita tengok dalam gambar tadi, muka dia garang. Tu dia, muka dia menggerunkan. Siapa curi tembikai tu. Habislah. Sampai rasa macam kalau kita ambil sebiji tembikai tanpa bayar, dia boleh keluarkan saman untuk kita.
1: Tapi itulah dia punya pandangan dia kan. Dia macam aku tengok kau besar kecil, besar kecil je kan.
2: Dia macam kenapa kau tengok-tengok, kau nak curi tembikai aku eh. Tapi sebenarnya Pearl ni sangat manja. Tugas dia di ladang pun mudah. Duduk, tengok pekerja,
1: tidur.
2: Lepas tu tidur. Itu je lah kerja dia. Dan gambar Pearl yang sedang mengawasi tembikai akhirnya tular dan menjadikannya selebriti internet.
1: Nah.
2: Dan bagi keluarga Pui ni,
1: Pui,
2: Pearl ni dia cuma kucing kesayangan.
1: Aku pening lah Syah dengan aku punya cerita ni.
2: Kucing tu nama Pearl. Pemilik dia Pui. Macam itulah cerita dia.
1: Aduh. Tapi itulah. So, dia sebenarnya sebab itulah menjadikan cerita tu sensasi.
2: Betul. Kan? Dan tak habis lagi. Sabar.
1: Oh, tak habis lagi.
2: Belum. Tapi bagi netizen, Pearl ialah bukti bahawa untuk jadi pengawal keselamatan, tak perlu bekerja keras. Cukup muka garang.
1: Wow.
2: Muka boleh garang try. Boleh try. Jadi pengawal keselamatan.
1: Boleh try, Syah.
2: Tak garang. Apa ni? Kalau hati, dalam hati ada taman.
1: Ha, walaupun muka pecah rumah, yang penting hati ada taman kan. Itu je.
2: Nampak garang tu penting.
1: Sebenarnya itu je yang DJ Ayah nak sampaikan. Tapi dia pergi ke Pearl, ke Pui.
2: Itulah, walaupun macam DJ Ayah mungkin kita boleh tengok dia garang. Sebenarnya dalam hati dia ada taman. Macam itulah dia nak kata.
1: Okay Jas, kita recap balik cerita-cerita tular kita minggu ni eh. Cerita-cerita yang dibawakan oleh DJ Aya ni. Okay, cerita yang pertama tadi, kisah sebatang pokok pine tua yang menyelamatkan 37 nyawa yang ditanam oleh seorang pakcik tua.
2: Dan cerita kedua kita, penjenayah hantar selfie kepada pihak polis.
1: Cerita yang ketiga kita, nenek 96 tahun yang masih lagi grinding dalam dunia permainan video. Apa gamer lah, sampai ketua gamer.
2: Hebat. Dan seterusnya, yang ke berapa?
1: Empat.
2: Empat. Pingat Olimpik dilelong demi selamatkan bayi.
1: Dan cerita yang kelima adalah budak 11 tahun yang terbang pergi ke Rome sendirian.
2: Secara percuma.
1: Secara percuma.
2: Dan yang terakhir, pengawal ladang paling garang tapi kuat tidur, iaitu Pearl.
1: Pearl dan Pui.
2: Itu pemilik dia, Pui eh.
1: Aduh, itulah enam story yang kita bawakan minggu ni dalam Aperture. Aperture pada setiap hari Ahad pukul 3 sampai pukul 4 petang dibawakan, cerita-cerita ni dibawakan oleh Suraya Wati Syafi'i ataupun DJ Yaya kita. Kan, selain story-story yang menarik, yang tular, sensasi, dia bawa, dia bagi juga kita madah pujangga.
2: Betul,
1: dia
2: dengan kata-kata,
1: dengan kata-kata hikmah. Hikmah dengan pantun motivasi,
2: apa yang lahir dari hati dia. Dia bagi
1: bagus
2: semua kat kita.
1: Bagus DJ Yaya ni.
2: Berpuitis
1: baik Syaz. Terima kasih banyak Syaz kerana sudi berkongsi konti dengan saya.
2: Ya, kan? Terima kasih juga. Dan kita akan bertemu lagi
1: kita
2: minggu depan.
1: Kita jumpa lagi minggu depan, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Bye.

0: Refleksi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar para pendengar Langkawi FM? Bersama saya, Suhata dalam Refleksi. Siapa saja yang tak sukakan bila dapat tahu ramai orang minat atau suka pada diri kita? Adakah dengan menjadi popular atau famous dapat membuatkan orang suka dengan kita? Adakah dengan kata-kata indah kita sahaja sudah cukup membuatkan orang terpesona dengan kita? Alah, biasalah. Kita mesti akan rasa seronok kan dan bangga kalau tahu ramai orang suka pada diri kita. Memang ada banyak lagi cara kalau nak buat orang suka pada kita. Ha, macam mana tu ya? Para pendengar sekalian, boleh fokus pada beberapa cara yang saya akan kongsikan ini. Pertama, tidak lain tidak bukan, jangan sombong. Tidak kisahlah, baik daripada segi pergerakan badan, pandangan mata, mahupun pertuturan. Kita tidak akan rugi apa-apa pun jika bersikap rendah diri. Selain itu juga, sentiasalah lemparkan senyuman yang paling menawan. Kalau boleh tu, senyum sampai telinga. Ha, senyum itu kan satu sedekah. Bak kata orang, senyuman terus ke mata dan dari mata turun ke hati. Kedua, tunjukkan rasa keikhlasan kita. Perlu diingat bahawa semua orang ingin dihargai dan merasa diperlukan. Kita mesti ada pendirian yang teguh. Secara umumnya, ramai orang lebih menghargai mereka yang berani mengutarakan pendapat. Namun, kita perlu bijak membawa diri dan meletakkan diri kita apabila kita memberikan pendapat. Jangan berani secara membuta tuli. Sebab jika tersalah langkah, ianya akan memakan diri. Yang ketiga, cara kita berkomunikasi juga penting. Terutamanya dengan mereka yang lebih tua atau berumur dari kita. Gunakanlah bahasa yang bersesuaian, nada yang terkawal, intonasi suara yang seikhlas mungkin dan tak usah dibuai dengan perasaan cepat rasa bangga diri apabila dipuji. Sebab kadang-kadang pujian yang melebih-lebih itu akan memberikan sifat kesombongan kepada diri kita. Terakhir, berikan sedikit penghargaan kepada mereka yang mengulurkan bantuan. Walaupun bantuan itu kecil, sekadar mengucapkan kata terima kasih sudah memadai bagi menjaga perhubungan. Bukan itu sahaja, elakkan diri daripada bergosip menjadi pakcik ataupun makcik kepoci yang seumpamanya. Jika kita tidak dapat mengelakkannya, adalah lebih baik bagi kita menjadi pendengar sahaja dan bukannya penyebar dan bukan jadi nasi tambah. Dan tidak kurang hebat dengan penggunaan istilah makcik dan pakcik bawang. Orang yang suka bergosip tentang orang lain ini pasti akan dipandang serong dan hanya akan memporak perandakan keadaan. Yang terakhir, jangan lupa untuk memaafkan dosa orang lain yang telah melakukan kesalahan, tidak kira sebesar mana sekalipun. Dengan cara itu, hati kita akan menjadi lebih tenang dan sentiasa berada dalam rahmat Yang Maha Esa. Sampai jumpa lagi dalam slot yang akan datang bersama saya, Suhata di Langkawi FM. Saya sayang anda semua.
1: Perkongsian refleksi itu tadi disampaikan oleh Suhata Hashim.
2: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.

Ekspresi 104.8 ya, untukmu terima kasih kerana masih setia bersama dengan Langkawi FM. Masih lagi bersama saya Hafiz menemani anda daripada pukul 3 sampai pukul 7 malam nanti ya. Dan kita dah masuk di jam yang kedua. Bila dah masuk bulan kebangsaan ni kan, apa kata kita sama-sama kibarkan jalur gemilang di rumah pejabat ataupun pada kenderaan masing-masing kan. Kalau macam sekarang kita tengok dah ada apa stiker magnet kan, dah tak payah nak merosakkan lagi cat-cat kenderaan kita, boleh je guna. Saya nak mengajak seluruh rakyat Malaysia, kita menjayakan kempen kibar jalur gemilang 2026. Sebab apa? Sebab jalur gemilang ni dia bukan sekadar bendera je tau. Dia adalah simbol maruah, perpaduan, kedaulatan dan juga identiti negara yang perlu kita sama-sama hormati. Setiap kali kita tengok jalur gemilang berkibar, sebenarnya kan dia mengingatkan kita kepada pengorbanan pejuang negara, anggota keselamatan dan juga semualah kan yang telah berusaha memastikan Malaysia terus aman dan makmur sampailah ke hari ini. Untuk anak cucu kita, kita menyokong inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang supaya semangat cintakan negara dapat terus dipupuk dalam kalangan masyarakat. Apalah sangat Satu Rumah Satu Jalur Gemilang ni, berapalah sangat harga bendera tu kan, laburlah sikit, berapa ringgit je satu bendera tu. Kalau tak boleh nak beli yang besar, beli yang kecil. Janji ada jalur gemilang. Dan sempena bulan kebangsaan ni, kalau belum lagi pasang, tak kira lah kat rumah ke, dekat pejabat ke, inilah masanya kita nak hias-hias penuh dengan bendera kan. Macam dekat konti ni pun dah penuh dengan bendera. Dan bukan sekadar menghias rumah, tetapi sebagai tanda rasa syukur, bangga dan kasih kita lah kepada tanah air tercinta. Bukan senang kita nak dapat kemerdekaan yang apa yang kita nikmati hari ini. Sesuailah dengan slogan kita tahun ini, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ya Allah, lupa. Kita lain dulu. Ini Dewan Yasrita Lembayung Tari Langkawi FM. Ya, untukmu.

Expressive. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Langkawi FM. Ni saya nak kongsikanlah kan. Bayaran STR fasa 3 mula disalurkan secara berperingkat pada Sabtu kepada 5.3 juta penerima. Ia meningkat 300,000 berbanding 5 juta penerima pada awal tahun yang lalu. Bantuan berkenaan sedikit sebanyak membantu mengurangkan beban beban kewangan, terutama dalam menghadapi kos hari hidup dan keperluan keluarga. Ada yang guna untuk beli keperluan anak, membeli barangan keperluan rumah kan, serta keperluan prasekolah. Selain itu, bantuan STR ni amat bermakna lah bagi golongan peniaga mikro yang berdepan cabaran mengurus perbelanjaan harian. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan kerajaan Madani sebenarnya dah memperuntukkan 1.2 bilion bagi pembayaran STR fasa 3 ini. Jumlah keseluruhan STR yang disalurkan bagi 3 fasa pada 2026 kini mencecah total 3.6 bilion ringgit. Terima kasih kepada kerajaan atas bantuan ini dan semoga bantuan ini dapat diteruskan dengan jayanya. Baik, sebentar lagi azan akan berkumandang pada pukul 4:42 petang, menandakan masuknya solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

فبما كسبت أيديكم Allah berkata, apa jua musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan perbuatan tangan kamu sendiri. Segala kesalahan, segala kesilapan, segala maksiat yang berlaku atas diri kita dan tuan-tuan, bukan salah siapa-siapa, bukan salah kerana siapa. Inilah perbuatan tangan kita sendiri. Nah, pendapat Imam Nawawi kata apa? Hadis ini, hadis yang tadi, wajib menjaga kebersihan dan juga haramnya perbuatan mengadu domba ataupun menyebarkan fitnah. Ibnu Hajar kata apa? Meremehkan dosa kecil. Kita pandang remeh kepada dosa-dosa kecil. Kita sedang membuka, sedang mengajak diri kita untuk berlakunya dan untuk nak buat dosa yang besar. Jadi tuan-tuan, jangan kita pandang rendah kepada dosa-dosa kecil ini. Karena daripada dosa kecil ini jugalah akan menjaga, akan menutup pintu tidak berlakunya dosa yang lebih besar. Mudah-mudahan insya-Allah, nah, kuatnya iman kita, istiqomahnya kita di dalam ibadat, mudah-mudahan menjauhkan diri kita daripada melakukan dosa-dosa yang dikatakan. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala akan memasuki kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tiada akta baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan beliau lebih memilih kestabilan politik dan kemakmuran rakyat selain mahu kerjasama kerajaan perpaduan dengan UMNO dan Barisan Nasional BN pada peringkat persekutuan diteruskan. Dato' Sri Anwar yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat berkata sebarang keputusan politik tidak wajar didorong oleh kepentingan pangkat, kedudukan atau kemarahan. Sebaliknya mesti berlandaskan kepentingan rakyat dan negara. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggulungan pada Kongres Nasional PKR 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka hari ini. Bersempena Kongres Nasional PKR 2026, Perdana Menteri turut melancarkan buku Temu Fikrah yang dihasilkan oleh Angkatan Muda Keadilan AMK. Buku setebal 113 muka surat itu merupakan garapan Ketua AMK Muhammad Kamil Ahmad Munim bersama Exco AMK Ashraf Ahmad Hadi. Buku tersebut memuatkan kandungan tentang pemikiran baharu pergerakan itu dalam menepani cabaran. Dato' Sri Anwar menerusi kata pengantar naskah berkenaan berkata penerbitan buku itu hadir pada waktu yang tepat ketika gagasan Malaysia Madani diangkat sebagai kerangka pemikiran dan hala tuju pentadbiran negara. Mengenai pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU, Perdana Menteri memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikannya. Beliau menegaskan pemansuhan AUKU akan dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
1: Mahasiswa sebagai rakyat biasa, ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai untuk semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, hasrat kerajaan memansuhkan AUKU disifatkan sebagai langkah transformatif yang mampu mencetus anjakan besar dalam memperkukuh autonomi, tabi urus dan kebebasan akademik negara. Pimpinan Institusi Pengajian Tinggi Awam menyambut baik pengumuman Perdana Menteri berhubung cadangan tersebut. Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang, Al-Sultan Abdullah, Profesor Dr. Yatimah Alias berkata, pemansuhan AUKU perlu dilihat dalam konteks lebih luas kerana ia berkaitan hal ehwal atau kebebasan mahasiswa selain menjadi asas penting kepada penubuhan, pentadbiran dan tabi' urus universiti. Usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazilah Mustafa Kamal.
2: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
3: Saya rasa bagus sebab kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
4: So kalau you tanya saya sendiri, pendapat saya sendiri tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan. Because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula mengenai beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar. Usaha tersebut sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah penambahbaikan tersebut merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Dato' Seri Amir Hamzah dalam perkembangan lain memaklumkan potensi ekonomi biru di Sabah khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Jelas beliau, negeri itu mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Tambahnya, cadangan yang dikemukakan kerajaan negeri menerusi pelan ekonomi biru Sabah Maju Jaya akan diperhalus bersama kementerian berkaitan untuk dipertimbang dalam belanjawan tahun hadapan.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Jabatan Kebajikan Masyarakat sedang melaksanakan latihan meluas bagi melengkapkan penjaga, sukarelawan dan komuniti dengan pengetahuan serta kemahiran khusus menghadapi cabaran populasi menua. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata, Malaysia dijangka mencapai status negara menua yang menuntut persediaan menyeluruh dalam industri penjagaan warga emas dan orang kurang upaya. Susulan itu, JKM melalui pihak industri sedang melatih seramai mungkin untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penjagaan warga emas. Negara-negara ASEAN diseru meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin meningkat dan mencegah jerebu merentas sempadan. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Sri Arthur Joseph Kurup. Jelas beliau, pihaknya merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi tujuan tersebut. Langkah itu diambil susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan akan menjadi lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering yang lebih panjang. Sementara itu, tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Aziza Saidon berkata, kawasan terlibat adalah IPD Serian dengan bacaan IPU 162, Samarahan 155 dan Kuching 132. Jelas beliau lagi, tiada kawasan mencatatkan status kualiti udara pada tahap baik, manakala 65 kawasan berada pada tahap sederhana. Keperkembangan luar negara, angka korban gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur Indonesia meningkat kepada 51 orang, manakala kira-kira 5,000 penduduk dipindahkan. Seramai 113 mangsa dilaporkan cedera, termasuk 36 dalam keadaan serius dan 77 mengalami kecederaan ringan. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Nasional Indonesia BNPB, beberapa kawasan turut terputus hubungan susulan kerosakan jalan dan tanah runtuh sekaligus menyukarkan operasi menyelamat serta penghantaran bantuan. Australia pada Ahad mendedahkan butiran skim beli balik senjata api yang diharamkan susulan insiden tembakan yang meragut nyawa di pantai Bondi, Sydney pada Disember. Menurut agensi berita Jerman, dalam kejadian itu, dua lelaki bersenjata yang merupakan bapa dan anak melepaskan tembakan ke arah orang ramai menyebabkan 15 orang maut dan puluhan lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada Akta Baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

Terima kasih kepada anda semua kerana sentiasa memilih kami sebagai stesen radio nombor 1 pilihan anda. Jangan lupa untuk like, follow, share ke semua platform media sosial Langkawi FM. Anda boleh dengarkan siaran kami di 104.8 dan juga di RTM Klik ataupun portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my. Dan sekarang kita dah pun masuk di jam yang ketiga, iaitu Zindagi, yang mana kita nak sembang-sembang, kita nak cerita-cerita sikit lah apa perkembangan dekat dunia Bollywood. Sambil-sambil itu, dah nama pun Zindagi kan, kita layan juga lagu-lagu Hindustan. Baik, cerita kita pertama minggu ini, bintang hebat Bollywood Salman Khan, siapa yang tak kenal, memuji filem aksi thriller antarabangsa lakonannya yang bakal ditayangkan Seven Dogs dengan menyifatkannya sebagai sebuah tontonan yang benar-benar hebat dalam segenap aspek. Seven Dogs merupakan sebuah filem aksi antarabangsa yang menggabungkan bakat dari India, Mesir, Eropah, Hollywood dan juga Timur Tengah bagi menjayakan salah satu kerjasama rentas budaya paling bercita-cita tinggi dalam sejarah perfilman terkini. Filem ini diarahkan oleh Adil El Arbi dan Bilal Falah Gandingan yang bertanggungjawab menghasilkan Bad Boys for Life dan Bad Boys Ride or Die. Selain Salman Khan, anda juga bakal melihat pelakon Sanjay Dutt dalam filem ini. Pelakon itu kemudiannya berkongsi keterujaannya menyaksikan cita-cita yang semakin berkembang dalam dunia perfilman Arab menerusi projek Seven Dogs. Salman ingin melihat bagaimana sinema Arab dapat berhubung dengan penonton di seluruh dunia sambil mengekalkan identiti uniknya tersendiri. Filem baru arahan duo Adil El Arbi dan Bilal Falah, Seven Dogs ni menjadi topik perbualan hangat ramai pihak. Ia merupakan sebuah filem aksi thriller antarabangsa yang penuh debaran dan dijadualkan untuk tayangan di pawagam India pada 21 Ogos 2026. Tak lama dah. Filem ini menampilkan bintang-bintang besar Mesir Ahmed Ez dan Karim Abdul Aziz sebagai teraju utama serta penampilan istimewa oleh Salman Khan, Sanjay Dutt dan Monica Bellucci. Plot cerita ini berkisar tentang ejen Interpol Khalid Al-Azazi yang terpaksa bekerjasama dengan seorang penjenayah yang telah ditangkap, Ghali Abu Dawood, bagi melumpuhkan Seven Dogs, sebuah sindiket kejam yang menyeludup dadah baharu berbahaya bernama Pink Lady dari dalam organisasi tersebut. Sekejap lagi pukul 5.30 petang kita ada Langkawi sana sini. Lepas tu kita kembali semula dalam Zindagi.

Indonesia. Assalamualaikum. Hai, saya Ram Laram. Jom kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta kita kepada negara Malaysia. Hargailah perpaduan dan saling hormat menghormati. Ikhlas untuk pendengar Langkawi FM.

Terima kasih kepada anda semua kerana sentiasa memilih kami sebagai stesen radio nombor satu pilihan anda. Terima kasih juga kerana masih setia bersama Langkawi FM. Dan saya Hafiz masih lagi menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan jangan lupa untuk like, share, follow ke semua platform media sosial Langkawi FM, terutamanya TikTok. Kita juga live di TikTok Langkawi FM. Baik, sekarang ini kita masih lagi di dalam segmen ataupun dalam rancangan lah Zindagi, yang mana kita nak ceritalah cerita-cerita Hindustan kan, cerita-cerita Bollywood, apa yang berlaku dekat sana. Baik, Sohail Khan kelihatan jauh lebih kurus selepas penglibatannya dalam The Alliance, dan peminat segera tertanya-tanya lah sama ada beliau menggunakan ubat penurunan berat badan ke. Kini Sohail tampil menjelaskan perkara sebenar. Perubahan fizikalnya tu tiada kaitan langsung dengan Ozempic. Sejak meninggalkan The Alliance, penurunan berat badan Sohail menjadi topik perbualan hangat. Sebagai peserta wildcard, beliau memang menarik perhatian. Namun foto-foto parti yang tular baru-baru ini menimbulkan kebimbangan dalam kalangan peminat mengenai tahap kesihatannya. Sudah tentu media sosial pantas membuat pelbagai spekulasi, netizen kan. Orang ramai membuat andaian tentang segala-galanya, terutamanya mengenai penggunaan Ozempic. Namun Sohail menjelaskan perkara sebenar. Dia mengalami jangkitan perut, mengubah corak pemakanannya, dan sejujurnya program itu sendiri sangat memenatkan. Pada usia 55 tahun, Sohail tiba-tiba menjadi tumpuan kabar angin mengenai ubat penurunan berat badan selepas foto-foto daripada program itu tersebar luas. Kini dia telah menepis segala dakwaan tersebut. Dan dalam perbualan bersama Hindustan Times, Sohail menyatakan bahawa tahap kesihatannya merosot sejurus selepas dia menyertai The Alliance. Ia merupakan pengalaman pertamanya menyertai program reality, dan dia mengakui berasa terkurung serta tidak selesa pada hari-hari awal. Namun cabaran tidak terhenti di situ. Pada minggu pertama lagi, Sohail dijangkiti virus perut. Keadaan kesihatannya yang terganggu memaksa dia terpaksa lebih berhati-hati dengan pemakanannya, terutamanya kerana dia mahu terus kekal dalam pertandingan dan mampu menghadapi segala cabaran yang diberikan. Bagi Sohail, penyertaannya dalam program itu bukan sekadar untuk bertahan dalam dunia television reality. Dia menjalin persahabatan yang begitu akrab sehingga terasa seperti keluarga, dan dia benar-benar berhasrat untuk menamatkan pengalaman itu bersama-sama mereka. Dan netizen telah menganalisis penampilannya yang kini lebih langsing, dan kini mereka mengetahuilah kisah sebenar. Menariknya, ini bukan kali pertama isu penurunan berat badan Sohail menjadi topik perbualan. Salman Khan sendiri pernah menyebut dalam program tersebut bahawa Sohail telah berjaya menurunkan berat badan sebanyak kira-kira 12 kilogram. Kita sambung lagi selepas ini. Kita lain dulu. Sonu Nigam, Kalho Naho, Langkawi FM, ya untukmu.

Pagi itu aku berjalan menyusuri lorong kecil di kampung halaman. Rumah pertama, tiang bendera tegak berdiri, jalur gemilang berkibar megah. Rumah kedua, kosong. Rumah ketiga, tak ada bendera juga. Aku terhenti. Satu rumah aja, bisik hatiku. Tapi cukup satu untuk menyalakan semangat. Satu rumah merupakan satu permulaan. Bila satu berkibar, jiran sebelah pun mula tersedar. Esoknya dua rumah, lusa lima, seminggu seluruh lorong berwarna merah, putih, biru dan kuning. Bendera itu bukan sekadar kain. Ia lambang perjuangan, penyatuan dan cinta. Dan dengan hanya satu rumah memulakan, satu Malaysia boleh menyusul. Ayo kita hidupkan semangat itu. Satu rumah, satu jalur gemilang. Biar seluruh tanah air bersinar dengan cinta kita kepada Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia.

0: Malaysia.
1: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Hafiz Cik Noh dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan tambahan RM1 juta bagi setiap kawasan parlimen di seluruh negara. Perdana Menteri berkata peruntukan itu akan disalurkan terus bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati rakyat di setiap kawasan. Datuk Seri Anwar berkata demikian di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC Air Keroh hari ini. Beliau menambah, kerajaan turut melaksanakan pelbagai projek pembangunan termasuk tebatan banjir serta bantuan kepada golongan petani dan pesawah berdasarkan keperluan rakyat. Berita seterusnya, pelari dari Kuala Lumpur, Karkin Teh, 33 tahun, muncul juara kategori 100km lelaki pada Langkawi International Ultra Run 2026 selepas menamatkan cabaran jarak jauh itu dalam masa 11 jam 15 minit 57 saat. Majlis pelepasan peserta kategori 100km berlangsung pada Sabtu pukul 6 petang menandakan bermulanya cabaran yang menuntut ketahanan fizikal dan mental peserta. Karkin Teh yang juga seorang ahli perniagaan menyertai kejohanan itu buat kali pertama di Langkawi. Lebih menarik, kejayaan tersebut turut menjadi sebahagian daripada persiapannya untuk menyertai Mainova Frankfurt Marathon di Jerman pada 25 Oktober depan.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, sebanyak RM242,000 berjaya dikumpul menerusi pertandingan golf amal Yayasan Sultanah Bahiyah YSB 2026 yang berlangsung di Tropicana Golf and Country Club di Ibu Negara baru-baru ini. Kutipan dalam bentuk tunai dan sumbangan barangan itu hasil penyertaan 80 pemain golf dengan dana tahun ini disalurkan bagi menyokong program pendidikan YSB. Menurut kenyataan YSB, pertandingan golf amal YSB mula dianjurkan pada 1998 dan pernah berlangsung di beberapa lokasi di Kedah serta Kuala Lumpur sebelum formatnya kini ditumpukan kepada kejohanan sehari berikutan kekangan kos. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

6.49 minit petang. Alhamdulillah, ha, sedar tak sedar kita dah pun sampai ke penghujung ekspresi kenangan. Walaupun bukan lagu-lagu kenangan, tapi kita yelah kena follow lah lagu-lagu yang tengah in trend kan. Dan terima kasih kepada semua kawan-kawan yang terus layan Langkawi FM. Tak kira lah sama ada yang dengar melalui radio ke, yang stream di portal radio RTM ataupun dalam aplikasi RTM Click, dan kawan-kawan lain yang sudi menemani saya dalam live TikTok Langkawi FM sepanjang saya bersiaran pada hari ini daripada pukul 3 sampailah pukul 7. Terima kasih. Kita ada Jana Ray Izham, kita ada Hasli Ishak, kita ada Kak Kasih, kita ada ramailah sebenarnya kan. Nak menyebut seorang-seorang ni pening sikit. Terima kasih juga kerana telah menjadikan radio Langkawi FM sebagai radio pilihan anda. Dan waktu maghrib di Langkawi pada hari ini adalah pukul 7.36 minit malam. Seperti biasa, siaran Langkawi FM akan berehat pada jam 7 malam, lagi 10 minit je, dan akan disambung dengan siaran National FM sehingga pukul 6 pagi besok. Dan pukul 6 pagi besok, ceria pagi, DJ-DJ anda lah yang akan menceriakan anda, menghangatkan pagi anda. Jaga diri baik-baik semua, jaga kesihatan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih kerana setia bersama Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam Langkawi FM.
1: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
0: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
1: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita mudah marah hari ini? Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Orang kata kalau di media sosial tu netizen toxic. Ataupun tak payah media sosial pun, dalam hidup kita kan, di pejabat, di rumah, di mana-mana sahaja kan, kita ni jenis cepat. Ada orang tu kita tengok dia cepat marah, cepat melenting kan. Kadang-kadang marah ni dia bukan memberikan kepuasan. Ada orang dia marah sebab mungkin dia tekanan dari luar, tetapi dia marah orang lain supaya benda tu boleh melepaskan tekanan dia, memberikan kepuasan kepada diri. Tuan-tuan dan puan-puan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, ada seorang berjumpa dengan Nabi kata, berilah wasiat kepada aku. Kemudian apa Nabi kata? Nabi kata mudah je. Nabi tak kata pergilah solat Jumaat banyak-banyak ke apa ke. Nabi kata kat sahabat tu, la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Jawapan Nabi mudah, jangan marah. Ada ulama yang membahaskan tentang hadis ini bahawa kerana sahabat yang Nabi tegur itu adalah seorang sahabat yang barangkali mudah marah, cepat marah, menunjukkan bahawa memang ada sesetengah orang yang karakternya memang sedikit sensitif, cepat marah kan. Jadi kita ni, kalau kita tahu diri kita ni orang yang mudah marah, sensitif, jadi kita kena kawal diri kita, sebab marah itu menjadi sebenarnya satu pintu kegagalan yang membawa, akan membawakan kita menjadi malu ataupun kita terjerumus dalam jenayah kan. Orang akan pandang rendah kepada kita kan. Bukan dengan marah itu menunjukkan kita hebat, tetapi marah hebat itu adalah apabila kita berjaya menahan kemarahan kita walaupun kita mampu buat. Saya bagi perumpamaan macam inilah. Kalau kita marah ke anak kita kan, orang yang hebat, mana satu orang hebat, A atau B? Yang A, dia, anak dia buang air dalam seluar kan, buang air besar dalam seluar. Ayah A, dia marah anak dia, kenapa kamu ni, dia rotannya, dia marahnya, dia tengking ke. Oh, hebat ayah ni. Adakah begitu? Ataupun ayah yang B, dia tak marah pun, dia terus bersihkan najis anak dia, tukar lampin dan sebagainya, dan terus jalan. Manakah kita rasa yang lebih hebat? Yang A atau yang B? Sudah tentunya yang B. Tetapi ketika benda tu berlaku pada diri kita, kita tak pilih yang B kan, kita pilih yang A. Sebab itu bukan senang untuk nak kawal marah ni. Jadi marah ni kadang-kadang dia datang tanpa diundang. Jadi macam mana cara nak elak marah adalah kita kena praktis, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena praktis daripada sekecil-kecil perkara. Jangan tunggu benda dah jadi besar. Ketika kita rasa timbul rasa marah, Nabi kata apa? Kalau kamu sedang berdiri, kita duduk. Kan, kalau kita marah tu tengah duduk, kita baring di tempat yang sesuai lah kan. Ataupun kita ambil wuduk. Kita tak buat benda ni pasal apa? Macam kita tak percaya dengan pesanan Nabi. Cuba tuan-tuan dan puan-puan buat. Kemudian mereka yang cepat marah ni, kalau kita buat, insya-Allah mesti memberikan kan, kesan kan. Dan contohnya di media sosial, yang saya nak bagi satu lagi contoh adalah apabila netizen di Malaysia ni kan, yang bila berlakunya satu-satu isu, suka mengeluarkan ayat-ayat yang toksik. Dan ayat-ayat toksik ni sangat berbahaya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya satu, dia bukan hanya berbahaya kepada sesiapa yang membacanya, tetapi bila mana kita ni mengeluarkan kata-kata yang toksik, sebenarnya toksik tu datang balik kepada dalam diri kita. Walaupun kita buat tu untuk tujuan-tujuan yang orang kata keyboard warrior lah kan, tetapi bila kita praktiskan selalu mengeluarkan kata-kata toksik, sebenarnya perkara-perkara, ayat-ayat yang kita keluar tu akan kembali balik dalam hidup sebenar kita. Jadi tuan-tuan dan puan, hati-hatilah kan. Walaupun nak jadi keyboard warrior sekali mana pun, janganlah kita menggunakan perkataan-perkataan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Islam, dibenci oleh Allah SWT kan. Jadi sama-samalah kita kawal diri kita dan menjadi orang yang lebih bersabar, insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Sebentar tadi tepat 7.26 telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 20 hingga 23.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: وَقَالُوا لَوْ شَاءَ

Dan mereka berkata, kalaulah Allah yang Maha Pemurah menghendaki, tentulah kami tidak menyembah malaikat itu. Sebenarnya, mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun mengenai kata-kata mereka yang demikian. Mereka hanyalah orang-orang yang berdusta.

Tidak ada sebarang bukti bagi mereka. Bahkan mereka hanyalah berkata, sesungguhnya kami telah mendapati datuk nenek kami menurut satu jalan agama, dan sesungguhnya kami beroleh petunjuk menurut jejak mereka sahaja.

0: Dan demikianlah halnya orang-orang yang taklik buta. Kami tidak mengutus sebelummu, wahai Muhammad, kepada penduduk sesebuah negeri, seseorang rasul pemberi amaran, melainkan orang-orang yang berada dalam kemewahan di negeri itu berkata, sesungguhnya kami dapati datuk nenek kami menurut satu jalan agama dan sesungguhnya kami hanya mengikut jejak mereka sahaja.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan AJ. Salam hujung minggu untuk semua. Dan sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi menyeru negara-negara di selatan rantau itu meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin kuat serta mencegah jerbu merentas sempadan. SCMC meramalkan El Nino lebih kuat dan tempoh kemarau berpanjangan memburukkan risiko kebakaran dan jerbu. Perjanjian ASEAN mengenai jerbu merentas sempadan aktifkan tahap amaran 2. Negara selatan ASEAN dikendaki lapor harian dan tindak balas kecemasan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Jabatan Alam Sekitar dan Met Malaysia memantau kualiti udara. Orang ramai dinasihatkan kurangkan aktiviti luar, guna pelitup muka dan kekal hidrasi. Seterusnya, mengapa kanser paru-paru di Malaysia banyak dikesan lewat? Gejala kanser paru-paru tidak khusus. Batuk berterusan, kehilangan berat badan atau sesak nafas perlu dinilai, jangan diabaikan. Stigma penyakit perokok menakutkan pesakit dan bukan perokok, melambatkan pemeriksaan dan diagnosis. Peluas saringan berasaskan risiko dekat komuniti melalui klinik primer, X-ray bersokongan AI dan laluan rujukan mudah. Tindakan serentak, masyarakat, petugas kesihatan, sistem dan keluarga perlu menyokong pengesanan awal, bukan budaya menunggu. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan kami, hanya di Nasional FM.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

0: ciuba vatna, boli ciuba vatna, aku ciuba vatna, boli ciuba vatna.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu Isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini 16 Ogos 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, waktu solat fardu Isyak pada pukul 7.42. Wilayah Persekutuan Labuan 7.44 dan Kuching Sarawak 8.2 minit malam. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu Isyak pada pukul 8.37. Kuala Terengganu, Terengganu 8.33, Kuantan Pahang 8.31, Kota Baru Kelantan 8.34, Johor Baru Johor 8.27, Bandaraya Melaka Melaka 8.34, Seremban Negeri Sembilan 8.35 minit malam, Shah Alam Selangor 8.37, Ipoh Perak 8.41, Georgetown Pulau Pinang 8.44, Along Stark Kedah 8.45 dan Kangar Perlis 8.46 minit malam. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita mudah marah hari ini? Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Orang kata kalau di media sosial tu netizen toxic. Ataupun tak payah media sosial pun, dalam hidup kita kan, di pejabat, di rumah, di mana-mana sahaja kan, kita ni jenis cepat. Ada orang tu kita tengok dia cepat marah, cepat melenting kan. Kadang-kadang marah ni dia bukan memberikan kepuasan. Ada orang dia marah sebab mungkin dia tekanan dari luar, tetapi dia marah orang lain supaya benda tu boleh melepaskan tekanan dia, memberikan kepuasan kepada diri. Tuan-tuan dan puan-puan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, ada seorang jumpa dengan Nabi kata, berilah wasiat kepada aku. Kemudian apa Nabi kata? Nabi kata mudah je. Nabi tak kata pergilah solat Jumaat banyak-banyak ke apa ke. Nabi kata kat sahabat tu, la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Jawapan Nabi mudah, jangan marah. Ada ulama yang membahaskan tentang hadis ini bahawa kerana sahabat yang Nabi tegur itu adalah seorang sahabat yang barangkali mudah marah, cepat marah, menunjukkan bahawa memang ada sesetengah orang yang karakternya memang sedikit sensitif, cepat marah kan. Jadi kita ni, kalau kita tahu diri kita ni orang yang mudah marah, sensitif, jadi kita kena kawal diri kita, sebab marah itu menjadi sebenarnya satu pintu kegagalan yang membawa, akan membawakan kita menjadi malu ataupun kita terjerumus dalam jenayah kan. Orang akan pandang rendah kepada kita kan. Bukan dengan marah itu menunjukkan kita hebat, tetapi marah hebat itu adalah apabila kita berjaya menahan kemarahan kita walaupun kita mampu buat. Saya bagi perumpamaan macam inilah. Kalau kita marah ke anak kita kan, orang yang hebat, mana satu orang hebat, A atau B? Yang A, dia, anak dia buang air dalam seluar kan, buang air besar dalam seluar. Ayah A, dia marah anak dia, kenapa kamu ni, dia rotannya, dia marahnya, dia tengking ke. Oh, hebat ayah ni. Adakah begitu? Ataupun ayah yang B, dia tak marah pun, dia terus bersihkan najis anak dia, tukar lampin dan sebagainya dan terus jalan. Manakah kita rasa yang lebih hebat? Yang A atau yang B? Sudah tentunya yang B. Tetapi ketika benda tu berlaku pada diri kita, kita tak pilih yang B kan, kita pilih yang A. Sebab itu bukan senang untuk nak kawal marah ni. Jadi marah ni kadang-kadang dia datang tanpa diundang. Jadi macam mana cara nak elak marah adalah kita kena praktis, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena praktis daripada sekecil-kecil perkara, yang jangan tunggu benda dah jadi besar. Ketika kita rasa timbul rasa marah, Nabi kata apa? Kalau kamu sedang berdiri, kita duduk kan. Kalau kita marah tu tengah duduk, kita baring di tempat yang sesuai lah kan. Ataupun kita ambil wuduk. Kita tak buat benda ni pasal apa? Macam kita tak percaya dengan pesanan Nabi. Cuba tuan-tuan dan puan-puan buat. Kemudian mereka yang cepat marah ni, kalau kita buat, insya-Allah mesti memberikan kan, kesan kan. Dan contohnya di media sosial, yang saya nak bagi satu lagi contoh adalah apabila netizen di Malaysia ni kan, yang bila berlakunya satu-satu isu suka mengeluarkan ayat-ayat yang toksik. Dan ayat-ayat toksik ni sangat berbahaya, tuan dan puan. Sebenarnya satu, dia bukan hanya berbahaya kepada sesiapa yang membacanya, tetapi bila mana kita ni mengeluarkan kata-kata yang toksik, sebenarnya toksik tu datang balik kepada dalam diri kita. Walaupun kita buat tu untuk tujuan-tujuan yang orang kata keyboard warrior lah, kan? Tetapi bila kita praktiskan selalu mengeluarkan kata-kata toksik, sebenarnya perkara-perkara ayat-ayat yang kita keluar tu akan kembali balik dalam hidup sebenar kita. Jadi tuan-tuan dan puan, hati-hatilah, kan? Walaupun nak jadi keyboard warrior sekali mana pun, janganlah kita menggunakan perkataan-perkataan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Islam, dibenci oleh Allah SWT, kan? Jadi sama-samalah kita kawal diri kita dan menjadi orang yang lebih bersabar, insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka. Orang-orang

0: berita seterusnya. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar dengan beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan esok, manakala mesyuarat bagi persiapan sambutan Hari Malaysia dijadualkan pada 24 Ogos secara dalam talian.
1: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam ambang merdeka, jadi dua acara di Kuala Lumpur. Dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat pada esok hari, saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan sempena Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Berkaitan akta baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, Datuk Seri Fahmi menegaskan ia tidak boleh mempunyai sebarang elemen yang mengongkong dan menyekat pelajar.
1: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan sama, pemansuhan AUKU dilihat membuka lembaran baru demokrasi kampus. Pensyarah kanan UiTM Mujibu Abdul Muiz berkata, pemansuhan AUKU tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas, sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
2: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz turut melihat pendekatan pengurusan universiti juga perlu berubah daripada berasaskan kawalan kepada pendekatan membimbing dengan peraturan yang jelas dan munasabah bagi memastikan kebebasan mahasiswa dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab. Luar negara, taufan Lala membadai Hawaii dengan angin kencang hingga 90 batu sejam dan hujan lebat. Menurut Agensi Pengurusan Kecemasan Hawaii, bencana itu menyebabkan banjir kilat, pokok tumbang dan penutupan jalan utama. Lebih 88,000 pengguna terputus bekalan elektrik dan gangguan dijangka berlarutan kerana cuaca berbahaya menjejaskan kerja pemulihan. Di Jepun, angka kerosakan akibat banjir terus meningkat susulan hujan lebat melanda wilayah Chiba di timur Tokyo. Kerajaan wilayah memaklumkan kira-kira 1,300 rumah dinaiki air, manakala 10 mangsa dilaporkan maut dan seorang lagi masih hilang. Bencana itu turut melumpuhkan rangkaian jalan raya dengan lebih 1,200 kenderaan terkandas dan ditinggalkan di laluan utama. Setakat ini, operasi menyelamat dan penilaian kerosakan penuh masih giat dijalankan. Sukan, atlet Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli dan pelari Terengganu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira masing-masing dinobatkan sebagai Raja dan Ratu Pecut Sukma Selangor 2026 selepas memenangi acara 100 meter lelaki dan wanita. Danish mengukuhkan statusnya sebagai Raja Pecut Sukma dengan catatan 10.27 saat. Izzatul Musfirah pula menembuskan kecik-kecewaan pada Sukma 2024 dengan catatan 11.73 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, usaha permudah urusan usahawan diperkiat, DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

Itu dia tadi permintaan daripada sahabat kita Jawi Chin dari Johor Bahru, daripada Afgan, jodoh pasti bertemu. Jadi terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai teman hujung minggu anda. Walaupun kita tiada jodoh untuk bertemu, tapi kita ada jodoh di ruangan udara. Baik, antara sahabat-sahabat yang saya temui yang menemani AJ di Facebook Nasional FM sentiasa di hati, antaranya kita ada Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum AJ, selamat malam, selamat bertugas di segmen Nasional Hujung Minggu. Terima kasih. Kita ada Hafiz Nushafaz Nushazaf. Selamat malam Makcik AJ, selamat malam Yam. Khatijah Muhammad Amin, assalamualaikum Mama AJ, waalaikumsalam. Selamat berkonti untuk sahabat semua, selamat malam. Hadir dari dari bumi ke masjid ke Maman, ganu kita okey je. Diharapkan semuanya okey-okey je hari ini, okey. Muhammad Yusuf, ganu hadir, assalamualaikum, terbaik. Pilihan bersama Rupalan Kosong terhibur pendengar-pendengar semua. Seterusnya, Muhammad Ramli bin Jaafar juga turut menemani saya. Salam hujung minggu, semoga dipermudahkan segala urusan pada hari ini. Dari Kuala Lumpur, Taman Pertama Kampung Semerah Padi hadir. Terima kasih kerana hadir Muhammad Ramli. Seterusnya kita ada siapa lagi menemani AJ? Jenna Zai, it's a good day to be happy. Yes, tepat sekali. Hari ini merupakan hari yang terbaik untuk kita sentiasa happy. Sebenarnya bukan hari ini je, setiap hari kita perlulah merasa seronok gembira. Lagi-lagi mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Nak pula dengar lagu pilihan awak terpilih pada malam ini, mesti gembira sangat kan. Lin Roslina juga turut menemani saya. Selama hujung minggu AJ, selamat berhujung minggu AJ. Kita layan Nasional hujung minggu sehingga 12:30 malam. Semestinya hanya di Nasional FM. Alah comelnya, dia bagi gambar sarang heyo. Seterusnya, Azimah Matahir juga turut menemani saya. Happy Konti dari Keluang, Johor. Hujan lebat ni. Berhati-hati buat yang sedang memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Diharapkan semuanya yang sedang memandu pada waktu ini terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM, dan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Comel gambar Kak Azri bagi ni, gambar AJ dengan rakan-rakan pendengar yang lain, dan juga Mira pun ada juga. Boniface Joe juga turut menemani saya. Salam manis dari Saratok Sarawak buat semua rakan-rakan Facebook dan juga pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Terus bersama dengan AJ dalam pilihan bersama 20.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Nur Azila dengan ucapan selamat malam semua. Beliau ingatkan lagu daripada Siti Nordiana dan juga Tomo, Memori Mungkin Berulang. Seterusnya, permintaan daripada siapa ni? Muhammad Nur Faizal dengan ucapan moga ceria dan gembira sokmo-sokmo. Beliau ingatkan lagu daripada Dato' Awi di Medan ini. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Rizwan Ramli dari Setia Alam. Beliau ingatkan lagu daripada Rosita Islin dan juga Aju Sukses, Mengapa Sukar Melafazkan Maaf. Dah buat salah tu, susah sangat nak minta maaf. Kenapa ya? Kenapa? Boleh menjatuhkan ego ke? Janganlah awak. Kalau awak dah buat salah tu, cepat-cepatlah minta maaf ya. Semoga tali silaturahim tu cepat dirapatkan. Terus kekal rapat bersama dengan AJ hanya di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun

0: akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
1: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
2: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
3: Baik, jangan lupa janji temu anda pada esok hari Isnin 17 Ogos 2026 pada pukul 10.30 pagi dalam Alpha 2.0 dengan topiknya asid, gula dan gigi. Apa yang perlu kita tahu, yang mana jika anda ingin tahu ataupun tak tahu, jadi anda bolehlah menonton secara live juga di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati dengan tetamu kita Profesor Dr. Mariati Mat Dasor, Dekan Sekolah Pergigian Management and Science University. Jadi jika ada persoalan, pertanyaan yang ditanyakan bersama dengan Profesor kita, anda boleh kemukakanlah komen anda di live Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati dalam Alpha 2.0. Jadi terus kekal, terus berhibur bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional FM.
4: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Memori mungkin berulang daripada Siti Nodiana dan juga Tomok menemani anda dalam pilihan bersama 2.0 permintaan pada sahabat kita Noh Azila. Yang mana waktu ini, malam ini, lagu-lagu yang anda dengar adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Jadi andalah yang mencorak dan mewarnai malam ini. Baik, sedikit informasi yang ingin AJ kongsikan kepada anda mengenai info trafik. Yang mana status trafik di Lebuh Raya seluruh negara, trafik bergerak perlahan di beberapa lokasi antaranya di E1 Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara Bukit Tambun ke Juru, arah selatan Sungai Petani ke Bertam, Rawang ke Sungai Buloh. Seterusnya, E2 Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara Senawang ke Seremban, selepas Plaza Tol Sungai Besi ke Pusat Bandar dan arah selatan Simpang Renggam ke Kulai. Trafik perlahan juga di E8 Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak, arah barat Genting Sepah ke Plaza Tol Gombak. E9 Lebuh Raya Sungai Busi, iaitu Best Raya, arah utara Serdang ke Bandar Tasik Selatan turut trafik bergerak perlahan. E11 Lebuh Raya Damansara Puchong LDP, arah utara IOI Mall Puchong ke Puchong Jaya. E26 Lebuh Raya Lembah Klang Selatan SKVE, arah utara IOI City Mall Putrajaya, persiaran utara ke Hospital Sultan Idris Shah. Jadi diharapkan anda berhati-hati semasa memandu. Ingatlah insan tersayang dan semoga anda semuanya selamat tiba ke destinasi yang dituju. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional FM sentiasa di hati dan terus berhibur dengan lagu-lagu dalam pilihan bersama 2.0 hanya di Nasional FM. Ini dah permintaan seterusnya datangnya daripada Ahran Ahram bin Ahmadal dengan ucapan salam ceria dari Sabah. Beliau inginkan lagu daripada Hasno, Laguku Untukmu. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional FM, okey?

0: Masih yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di rumah ibadat seperti masjid dan surau. Masjid dan surau ialah tempat suci yang mesti dihormati serta dipelihara kesuciannya. Setiap perbuatan akan dihisap oleh Allah SWT. Kita bertanggungjawab atas tindakan sendiri. Kes cubaan perlakuan tidak bermoral di bilik pengurusan jenazah Melaka menuntut pematuhan undang-undang dan akhlak. Kementerian Giat beri pencerahan, bimbingan dan kempen media sosial untuk memupuk akhlak serta memperkukuh institusi keluarga. Seterusnya, pemasuhan akta universiti dan kolej universiti iaitu AUKU dilihat membuka lembaran baharu demokrasi kampus. Pemasuhan AUKU perlu difahami bukan sebagai lesen tanpa had. Mahasiswa mesti bertanggungjawab dan mempertahankan fakta. Universiti mesti bergerak dari kawalan ke pembimbingan dengan peraturan jelas bagi kebebasan bertanggungjawab. Tingkatkan literasi media dan digital mahasiswa supaya mereka dapat menilai maklumat, membezakan fakta dan pandangan. Ukuran kejayaan reformasi ialah sejauh mana suara mahasiswa mempengaruhi proses membuat keputusan kampus. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional FM.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Sayang semuanya sudah terlambat dari Shidi. Permintaan daripada sahabat kita Putra Borneo dari Sibu, Sarawak, dalam pilihan bersama 2.0. Dan sebut pasal sayang semuanya sudah terlambat ni kan, dalam hidup ni jangan pernah rasa kita sudah terlambat untuk bermula. Setiap orang ada masa dan perjalanan masing-masing kan. Mungkin orang lain sudah jauh ke depan, tapi itu bukan bermakna kita tertinggal. Yang penting kita kena berani mulakan langkah. Kita mulakan sekarang, okey? Tak perlu tunggu semuanya sempurna. Mulakan dengan apa yang kita mampu. Yang paling penting, usaha sedikit demi sedikit dan teruskan walaupun perlahan. Kena konsisten lah ya. Sebab kadang-kadang bukan siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang tidak berhenti melangkah. Tahu kan cerita Arnab dan kura-kura tu? Siapa yang menang? Kura-kura kan? Walaupun dia lambat, tapi dia selamat sampai. Arnab tak sampai sebab dia rasa dia hebat, dia laju. Jadi kalau ada sesuatu yang anda impikan, mulakan malam ini. Tiada yang terlambat untuk anda. Selagi masih ada usaha dan kemauan serta doa, InsyaAllah semuanya akan tercapai. Jadi jangan nangis-nangislah. Sebab Nida Wahida ni dia minta lagu Jangan Menangis Sayang daripada Safura dan Wan. Okey, jangan menangis. Ada kemahuan, di situ ada jalan. Tak terlambat pun lagi. Terus kekal bersama dengan AJ, hanya di National FM, sentiasa di hati.

Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

Siaran Bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Akta TH bakal dipinda pelihara amanah umat Islam. STR Fasa 3 bantu ringankan kos sara hidup rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Pindaan terhadap Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dilaksanakan bagi memastikan amanah umat Islam terus dipelihara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata, pindaan itu merupakan antara langkah Kerajaan Madani dalam memperkukuh tata kelola dan memastikan setiap kelemahan institusi diperbetulkan dengan tegas. Katanya Kerajaan Madani di bawah pimpinan beliau akan terus memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik tanpa mengira latar belakang politik atau negeri. Sementara itu, jaminan keselamatan simpanan menjadi antara faktor utama Tabung Haji TH kekal relevan sebagai platform kewangan umat Islam, khususnya bagi mereka yang mahu membina simpanan secara berdisiplin sebelum beralih kepada instrumen pelaburan yang lebih berisiko. Pensyarah khas Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Dr. Lenora Putit berkata, walaupun TH tidak terlepas daripada pelbagai isu semasa dan sering dibandingkan dengan instrumen pelaburan yang menawarkan pulangan lebih tinggi, pendeposit perlu melihat ia berdasarkan fungsi dan tahap keselamatan yang ditawarkan, bukan semata-mata kadar pulangan.
1: Walaupun ya, kalau kita tengok isu semasa ya berkaitan dengan tabung haji itu sangat panas, tetapi kita mesti ingat, walau macam mana pun isu yang melanda tabung haji ini, kita mesti ingat apa jua simpanan yang kita ada itu adalah dijamin 100% selamat. Sebab kita ada jaminan kerajaan untuk penyimpanan duit kita ini. So insyaAllah ya. Jadi kalau kita nak katakan, oh tabung haji tak relevan because of isu-isu ni, saya rasa itu tidak betul lah ya. Sebab any government of the day pun dia akan pastikan pulangan itu akan memihak kepada pendeposit ini.
0: Profesor Dr. Lenora Putit. Dalam pada itu, usaha kerajaan menstabilkan semula TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Arzaili dan Nur Fadilah Mustafa Kamal.
2: Dan alhamdulillah, kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
3: Saya rasa bagus sebab kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
4: So kalau you tanya saya sendiri, pendapat saya sendiri tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan. Because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Pengiktirafan tertinggi Kerajaan Arab Saudi menerusi Labbaitum Diamond Award bagi tahun 2025 dan 2026 mengukuhkan keyakinan terhadap TH mengekalkan standar tinggi dalam pengurusan jemaah haji Malaysia. Di Kelantan, rata-rata pendeposit menyambut baik pencapaian berkenaan. Ikuti reaksi pendeposit TH Tuan Fauzi Tuan Ismail, Rabiatul Adawiyah Muhammad dan Hasnida Ismail.
5: Saya pergi tahun 2018 mengerjakan haji. Saya terima berbagai servis untuk tabung haji lah terbaik lah. Dengan kedudukan hotel, dengan tempat-tempat ibadat tu tak jauh dekat. Dan dari segi makan pun okey. Servis tabung haji lah terbaik lah.
6: Sejak daripada awal penubuhannya lagi, kita tahu teras tabung haji adalah melindung kepada semua pengguna ataupun pendeposit. Jadi sangat bagus dengan strategi, dengan plan struktur dan pelaksanaannya juga amat bagus, dan saya harap perkara ini dikekalkan.
7: Setakat ini alhamdulillah memang yang terbaiklah. Dan memang Kak pun buat potongan bulan-bulan untuk anak, tak daripada dia orang lahir sampai sekarang 5 orang anak. Kak memang sipir sinilah. Memang buat potongan haji sekali, dah daftar untuk haji sekali.
0: Ini pula mengenai bantuan sumbangan tunai rahmah STR yang terus memberi kelegaan kepada penerima, khususnya golongan berpendapatan rendah, warga emas dan ibu tunggal dalam menghadapi peningkatan kos sara hidup. Ikuti reaksi Uzail Zawahir, Wan Iliana Wan Azmi dan Rabiah Ali.
8: Jadi dengan adanya program ni, saya dapat meringankan beban yang apa tanggung oleh rakyat lah. Pulang utama ialah macam apa, boleh beli beras, bawang dan lain-lain lagi lah, keperluan asas lah.
9: Bagi saya, ia banyak membantulah sebab saya sebagai ibu tunggal. So, benda tu memang banyak membantu saya untuk menyara dua orang anak saya. So, bantuan tu memang betul-betul menolong saya. Saya rasa memang perlu diteruskan dan kalau boleh kita tambahkan lagi macam ikan, ayam. So, keluarga perlukan benda-benda itulah untuk teruskan hidup.
10: Sebab sekarang barang semua mahal kan. Jadi, kami pula warga emas kan, tak ada pendapatan. Jadi, benda ni dapat membantulah. Kurang sikit ke, kata orang lebih kurang ke. Ha, macam tu lah.
0: Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM setakat ini berjalan lancar. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, maklumat lanjut mengenai acara sisipan HKHM akan dimaklumkan selepas mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan. Beliau turut memaklumkan setakat ini tiada aduan baru diterima berkaitan pemasangan jalur gemilang. Sekaligus menunjukkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 2,000 jalur gemilang diedarkan di sekitar Bandar Kuantan menerusi konvoi kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG dan Jabatan Penerangan Arena Penggerak Komuniti JAGO. Pengarah Japen Pahang, Rohani Cik berkata, konvoi 7 lokasi itu bertujuan menyemarakkan sambutan HKHM dan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Kehadiran kenderaan interaktif JAGO yang dilengkapi skrin LED dan sistem siar raya khas dari Putrajaya turut membantu menarik perhatian serta mendekati masyarakat untuk bersama-sama mengibarkan bendera sepanjang bulan kebangsaan.
11: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, luar negara, hampir 1,000 gempa susulan direkodkan berikutan gempa bumi berukuran 7.7 magnitud yang melanda Pulau Flores, Indonesia. Angka korban meningkat kepada sekurang-kurangnya 53 orang, manakala ribuan penduduk masih berada di pusat pemindahan. Timbalan Pencegahan Agensi Pengurusan Bencana Negara Abdul Muhari berkata, gempa susulan yang berterusan, kebimbangan terhadap kediaman yang rosak serta trauma yang masih dirasai akibat gempa bumi dan tsunami Flores pada 1992 menyebabkan sebahagian penduduk memilih untuk terus berada di pusat pemindahan. Operasi penerbangan di lapangan terbang Catania, Sicily kembali normal selepas mengalami gangguan ketara akibat letusan Gunung Etna. Pengendali lapangan terbang SAC memaklumkan kira-kira 36% penerbangan dibatalkan antara 6 hingga 12 Ogos kerana abu gunung berapi, sambil menyifatkan kesannya terhadap infrastruktur lapangan terbang sebagai yang terburuk dalam tempoh 20 tahun. Bagaimanapun, SAC menyambung semula operasi selepas tahap amaran aktiviti gunung berapi diturunkan daripada Mei kepada jingga. Sukan separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026, Malaysia gagal mencuri peluang beraksi di laman sendiri apabila tewas 0-2 kepada Vietnam sebentar tadi. Skuad Harimau Melaya berdepan tugas sukar menjelang aksi separuh akhir kedua pada Rabu depan di tempat lawan. Akhir sekali, pemegang rekod kebangsaan 110 meter lari berpagar Muhammad Armin Zahril Abdul Latif mempertahankan pingat emas Sukma dengan aksi bertenaga mencatatkan 13.66 saat, sekaligus memadam rekod milik Ray Zamshah Wan Sofian yang dilakar pada edisi Sukma 2008. Armin Zahril sebelum ini mencipta rekod kebangsaan baru 13.63 saat pada kejohanan olahraga bawah 23 tahun Asia di Ordos, China bulan lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Akta TH bakal dipinda, Pelihara Amanah Umat Islam, STR Fasa 3 bantu ringankan kos sara hidup rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia.
5: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan

0: Takdil dari Aisyah Red Now, permintaan daripada sahabat kita Elbiana Rosliana Lia dari Saratok Sarawak, menemani dalam pilihan bersama 2.0. Mesti ada yang rasa macam, eh tak adil lah malam ni, lagu saya tak terpilih pun. Aisyah, awak kan jangan risau, mungkin malam ni belum ada rezeki lagu pilihan anda untuk AJ mainkan. Tapi jangan putus asa. Sebab apa? Pilihan bersama 2.0 sentiasa membuka ruang untuk pilihan pendengar setiap hari. Jadi teruskan hantar pilihan anda. Caranya mudah saja. Yang paling penting, ikuti media sosial Nasional FM sentiasa sedih hati, dan setiap hari admin akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0, dan tugas anda lah yang membuat pilihan, membuat komen melalui poster tersebut. InsyaAllah kalau ada rezeki, kena pula pada giliran anda kan, lagu pilihan anda pula yang akan anda dengar bersama-sama di setiap malam. Atau jangan-jangan tadi awak pergi mana-mana, awak terlepas dengar kan, mungkin lagu pilihan anda sebenarnya dah dimainkan. Tapi kalau untuk AJ sendirilah kan, AJ yang bertugas, komen yang anda beri tu, jika lagu anda terpilih, saya akan tik tanda good, cap jempol orang kata kan. Maksudnya lagu anda adalah dalam pilihan bersama 2.0. Apa yang paling penting, terus kekal bersama dengan Nasional FM, kerana setiap malam pilihan bersama 2.0 akan menemani anda. Pilihan anda, suara anda, dan setiap malam kita raikan emosi anda bersama-sama dengan pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita teruskan lagi pilihan pada malam ini, datangnya daripada Aiman Tamanak Ria Miau, layan dari tempat kerja. Lagu ini khas untuk semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Selamat bekerja Aiman. Berawinkan lagu daripada Misha Omar, Bunga Bunga Cinta. Seterusnya permintaan daripada Akmah Hashim, berawinkan lagu daripada Exist, Tak Ku Biar. Seterusnya kita dengarkan lagu pilihan daripada sahabat kita ni, Hida Mulyani binti Ali Ida, dengan ucapan sekadar hiburan untuk semua. Berawinkan lagu daripada Ellie Katz, Seribu Bintang. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Terbunga-bunga lah hati awak ya. Yelah besok dah nak kerja kan. Mestilah jumpa crush ataupun orang yang dicintai. Bunga-bunga cinta dari Misha Omar. Permintaan daripada Aiman Taman Ria Miau. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM. Sentiasa di hati. Antaranya kita ada Nur Hidayah. Seterusnya kita ada Hal Jiapia. Zul Zul, Assalamualaikum. Nasional FM sentiasa menemani saya di kala sunyi. Terima kasih Zul Zul menjadikan Nasional FM ini sebagai teman awak. Hasnari Zamzam juga turut menemani saya. Selamat malam. Selamat malam yang Daniel Abdul Jalil Tawau juga turut menemani saya. Seterusnya siapa lagi? Muhammad, selamat bertugas AJ. Jom kita layan segmen pilihan bersama pada malam ini. Jom, ini jam yang terakhir untuk AJ menemani anda. Abdul Rahman Man juga turut menemani saya. Seterusnya kita ada Nek Mok. Assalamualaikum, selamat menikmati hujung minggu. Good night untuk semua, sihat ceria hendaknya. Terima kasih atas doa Nek Mok. Seterusnya, Ana Morni juga turut menemani saya. PKA Amin, assalamualaikum. Selamat malam AJ. Daripada Dahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, mengucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, moga ceria selalu hendaknya dan terus luncur bersama Nasional FM. Terima kasih Nuriwi, Nuriwi, ku nanti-nanti, ku tunggu-tunggu, salam hujung minggu. Itu komen beliau. Noraini, Noraini juga turut menemani saya. Marina Wati, assalamualaikum semua sahabat. Semoga dipermudahkan segala urusan kita hari ini, diberi kesihatan yang baik-baik dan dalam lindungan rahmat kasih sayangnya. Amin ya Rabbal Alamin. Jom teman Mama AJ dalam pilihan bersama 2.0. Oh, terima kasih Marina Wati. YB Raja Tun Dr. Philip juga turut menemani saya. Selamat malam untuk semua. Hida Mulyani binti Ali Hida. Seterusnya siapa lagi? Oh, Ida baru ambil handphone tadi. Handphone Ida problem. Skrin tangga. Selamat malam AJ, miss you. Apa khabar? Alhamdulillah, miss you too. Diharapkan awak pun sihat walafiat. Ya. Seterusnya Abdul Jalil Tahir juga turut menemani saya. Masya Rasul, selamat malam untuk semua. Penat dah menang, kita mengalah dengan bergaya. Rehat dulu, esok kita comeback dengan senyuman. Oh, comel ucapan awak. Nani Ani juga turut menemani saya pada waktu ini. Salam sahabat, jom layan Nasional FM bersama AJ. Nasional FM sentiasa di hati. Good night. Terima kasih. Noxy Moses juga turut menemani saya. Osman, Muhammad Zikri Haziq Hamdan. Seterusnya James Pengiran, Pok Su Omar dan ramai lagi. Jadi kita terus beribu lagi dalam pilihan bersama 2.0. Dan pastikan anda terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional FM. Ini dia daripada Aina Abdul, permintaan daripada Zakaria Sulaiman dari Bumi Kenyalang. Beliau inginkan lagu daripada Aina Abdul tadi, Jangan Mati Rasa Itu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Noraini, Noraini dari Kuching Sarawak. Oh, ramai orang Sarawak teman AJ malam ni eh. Beliau inginkan lagu daripada Black Rose, Cinta Abadi. Diharapkan anda terus jatuh cinta di Nasional FM, sentiasa di hati.

Semestinya AJ hanya manusia biasa menemani anda di Nasional FM. Dan nampaknya sampai di sini saja tugas saya untuk menemani anda. Selepas ini sahabat saya dalam geng Burung Hantu akan bersama dengan anda. Jadi pastikan anda terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Hari ini 16 Ogos 2006, tak terlewat untuk AJ ucapkan selamat ulang tahun kepada anda yang menyambut ulang tahunnya hari ini. Semoga tahun ini memberi anda lebih berkat, lebih murah rezeki, dan semoga tahun ini yang terbaik untuk anda. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu ini, pilihan daripada sahabat kita, yang mana beliau inginkan lagu daripada Celine Dion, I Love You, permintaan daripada Ila Hidayah dari Kuantan, Pahang. Diharapkan semoga semuanya terhibur. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu daripada Amir Masdi, Berhenti Mencinta. Tapi jangan berhenti mendengarkan Nasional FM. Lagu ini permintaan pada Easy Z, semoga terhibur dan selamat mendengar pilihan bersama 2.0. Jadi AJ balik dulu. Dan perlu ingat dalam hidup ni kita ada pilihan. Walaupun awak tak dapat buat pilihan terbaik hari ini, esok masih ada lagi. AJ balik dulu. Assalamualaikum. Bye bye.

0: listening to National FM.
1: 哦, kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat terima
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Nirvana dengan Smell Like Teen Spirit memberikan hiburan untuk nasional geng berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru. Hari Isnin 17 Ogos 2026, 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua baik, semua sihat. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Bagaimana kehidupan anda semalam? Berjalan dengan lancar semua? Kita juga mengharapkan hari baru Isnin hari ini, moga ada sinar yang baru kepada mereka yang mungkin semalam berasa kecewa, berasa gagal. Tapi tak apa, jangan risau. Hari baru merupakan langkah yang baru. Ayuh kita mulakan langkah yang baru. Mudah-mudahan langkah ini akan memberikan 1000 keceriaan buat kita semua, insyaAllah ya. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Click. Walau apa sahaja aplikasi yang anda gunakan untuk mendengarkan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Dah bersiap sedia belum? Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil untuk tengah malam ini sampai pukul 6 pagi sebagai geng-geng saya, geng-geng buruh hantu. Sediakan kopi O, sediakan T.O, sediakan biskut-biskut yang ada untuk sambil-sambil kita makan kudap-kudapan, sambil kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Buat yang sedang bekerja pada waktu ini, selamat bekerja. Macam biasa, ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Mungkin ada kata yang ada yang kata tak semangat betul nak kerja hari ini. Jangan begitu. Kita kena terus berusaha. Kadang-kadang kita berusaha rasa letih kan. Jadi usah direnung letihnya berusaha, tapi renungkanlah manisnya sebuah kejayaan. InsyaAllah kejayaan milik anda kalau anda ikhlas dengan apa yang anda kerjakan. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda dengan hiburan berbagai rentak yang saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.

lagu dan lirik ciptaan Fuad. Himalaya dengan Junaidah 365. Di manakah Junaidah? Junaidah tengah lipat kain. Ada juga Junaidah tengah basuh baju. Okey. Ada juga Junaidah tengah buat kuih ni lah. Nak buat jualan awal pagi. Yalah, apa sahajanya Junaidah ya. Ada juga Junaidah yang insan bernama Junaidah nak tidur dah. Awal lagi, malam masih muda. 12.28 minit tengah malam. Jangan lupa lampurkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti ya. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif, sampai pukul 6 pagi. Untuk tengah malam ini, setakat ini tiada amaran hujan yang dikeluarkan. Amaran ribut petir ataupun hujan lebat dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Alhamdulillah, banyak kawasan yang dilaporkan baik. Ada juga kawasan yang dilanda panas. Panas. Malam-malam pun berbahang kan. Kadang-kadang pasang kipas pun macam tak rasa je. Kena pasang penghawa dingin ataupun aircon. Tapi ada yang kata nanti bil tinggi pula, nak buat macam mana kan. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Tapi kena ingat bahawa kita semua bertanggungjawab atas jalan raya ya. Tanggungjawab ke atas keselamatan diri dan juga pengguna jalan raya yang lain. Buat mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother, bang semua, terus luncur sampai ke destinasi. Tapi jangan pula tekan minyak sambil berdiri. Kita nak mencari rezeki, bukan nak mencari maut. Saya juga doakan semoga mereka yang mencari rezeki agar mendapat rezeki yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Cik Burger dan juga rakan-rakan Noah, Fadli, Joa, Jali, Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Ui, awal melaporkan diri bersama dengan saya. Adat Red, anak Anton dari Kudat Sabah, Biah-Biah dari Sadong Jaya, Semarahan, Sarawak, Razak Balangi, Abang Jaja Gemas, Jamaah Aloha, Ramlah Din, Abdul Jalil Tahir, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak melaporkan diri. Intan Hamid juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ita Chot, hadir dari Ipoh, Rohatun Atun, Syahputra Mesing Johor, Mami Zaida, Abdul Karim Samad, Johaz Mizi Abdullah dari Puchong, Muhammad Faizal Mustafa, JB, Dan Abdul Jalil Tawau, Princess Su, Lin Roslinda, Razak Balangi juga turut bersama-sama, Nenek Ani, Nur Isa, Masnia Sanawi, Aina Sofia dari Sibu Sarawak, Raja Tundu Terfilip Maling, Ila Enriquez. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini Ija dengan Kuda Hitam. Hitam-hitam si tampuk manggis, biarpun hitam, janji abang manis. Tak gitu. Terus dengar Nasional Kiburhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tuan, puan, abang, kakak.
1: Ya.
0: Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Crystal dengan Penasaran membawa kita ke 12.43 minit tengah malam. Baik, semalam kita tengok ada tiga kawasan di dua negeri mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Dengan dua darinya di Sarawak. Kalau kita lihatkan di Serian, merekodkan bacaan IPU 157, Semarahan pula 151, manakala di Selangor, di Johor Setia turut merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 124. Sementara itu juga, sebanyak 65 stesen di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap yang sederhana. Jadi tolonglah ya, kepada anda semua, jangan buat pembakaran terbuka. Dikala kita memasuki El Nino, dijangka sampai hujung tahun ini. El Nino ni maksudnya kita akan terima taburan hujan yang sangat-sangat sedikit. Ada beberapa kawasan yang akan terima taburan hujan yang sangat sedikit. Jadi panas berpanjangan. Tolong jangan buat ataupun jangan lakukan pembakaran terbuka. Diharap sangat-sangat anda boleh didenda, boleh dipenjarakan kerana melakukan pembakaran terbuka yang menyebabkan sangat. Anda boleh didenda, boleh dipenjarakan kerana melakukan pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran yang lebih besar. Bidadari salju dari Iskandar Putih.

Kerana perkahwinan dan sebagainya. Tapi walau macam mana pun, tanggungjawab yang telah pun diberikan kepada kita, kita kena laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mana lagi geng-geng berhantu? Laporkan diri anda bukan saja di Facebook rasmi, di Instagram, malah di live TikTok pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak geng-geng TikTok. Ada Zira Fira katanya, kasih mantap geng, buat abang manis mantap. Kasih tap in light. Ida Khairi, White Butterfly, Zaidi 87. Ada kata abang tanker, pam-pam-pam. Kasih horn satu kali abang tanker. Abang-abang lori kasih horn satu kali untuk saya. Alan Burger Geni Drive Penang juga turut hadir. Saya yang mana saya nampak, saya akan keudarakan namanya. Mawar juga memberikan salam. Yusran Zainal katanya dari JB Nak Kisah Alam. Abdul Razak Ramli juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Oh iya, walau apa pun kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air mereka. Palestin sangat dekat dengan kita kan? Sebab apa? Sebab Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama untuk umat Islam. Jadi ianya sangat dekat dengan kita. Dan kita doakan semoga mereka terus diberikan kekuatan daripada rejim Zionis yang pada saya semakin hari semakin melampau sebenarnya, menindas juga saja menindas lah, sangat-sangat kejam lah. Rokes dengan kekejaman. Kita terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhan tu di Nasional FM.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

Ekspedisi dengan Senapang Patah. Ramai yang hentak-hentak kepala. Dia sedang memandu pun tergoyang-goyang. Tapi jangan tekan minyak sambil berdiri. Lagu ini membawa kita ke 1.5 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua. Nasional yang berhantu. Hari ini hari Isnin yang berbahagia tau. 17 Ogos 2026. Ramai yang menyambut hari lahir. Untuk 17 Ogos, ramai. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Seperti biasa, saya doakan semoga panjang usia ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Jangan sedih-sedih, ada yang menyambut hari lahir dalam keadaan sedih tau. Jadi jangan sedih-sedih. Hari lahir kena sambut dengan gembira. Alhamdulillah, syukur selalu, panjang usia. Ini pula bagi pengguna diesel sebab ada banyak permohonan subsidi bersasar ni kan. Jadi beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem bersubsidi diesel bersasar sedang diteliti sebenarnya dan bakal diumumkan oleh kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Ini yang dijelaskan oleh Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Katanya langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan juga pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Jadi setakat ini kalau dilihatkan di Sabah pula, kira-kira 120,000 pemilik kenderaan di Sabah layak memohon kuota berkenaan, namun hanya sekitar 49,000 telah pun membuat permohonan. Jadi beliau menggalakkan mereka yang layak supaya segera membuat permohonan selain mendapatkan bantuan di cawangan lembaga hasil dalam negeri, UTC serta stesen minyak yang terlibat. Jadi ini bagi mereka yang layak lah ya, untuk memohon pelaksanaan sistem subsidi diesel yang bersasar. Farid Abdullah, terima kasih hadir. DJ Double A, ini sahabat saya dari Langkawi FM tapi tak tidur lagi. Dia kata dia dah sampai konti dah. Ambil je lah siaran tu. Ambil je lah siaran tu. Terus bersiaran. Buat geng buruh hantu di Langkawi. Dia kata orang lahir bulan Ogos mesti handsome, kawan cakap lah. Tapi kawan saya cakap kalau bulan Julai lagi handsome, macam Abang Manis. Adalah handsome, manis pun banyak. Gitulah cerita dia. Nur Safa Maruah, kita ada Rohatun, Tiger Aini, Fikri 92, Ita Chat, ada Ismi Pal, IIPHY, Yong Izam laporkan diri bersama dengan saya, Jilok, Rosnani, Ajib 189, Mochi Geleng, Cik Mas, Marpineng, Zuana, Putri Bongsu, Nolia Ramli, Nur Sirun dari Kangar Perlis, Sue My Heart, ada Lia Lavender Girl, ada Aus Falan, Jaja Cute, Wan Iwan, Adrian Amin, Manda Izzat, Black Ants, Junaida Ilyas juga turut hadir, Aci EJ, FX, Kayun, Zalina Zek, ada Joe, ada Wan Afif, Norizan Atan dari Bukit Batu, Kulai Johor, Azlan Abdul Wahid, Azmi Mi, EJ79, kata assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Mok Iti juga katanya selamat pagi semua. Jadi selamat pagi semua yang berada dekat dalam live TikTok tu. Kasih tipi-tipi like-nya, kasih turbo boleh tak? Harry dia kata pom-pom-pom. Oh, mantap balik darat. Alia Manja dari Kajang, Cik Zah. Jaja 83 hadir bang. Okey. Tadi kita dah layan lagu-lagu hentak kepala kan. Kini tiba masanya macam biasa waktu begini, kita buka warung joget kita menerusi lagu ini pula. Hiburan berbagai rentak saya bawakan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa.

Paduan suara Udit Narayan bersama dengan pasangannya Alka Yanik menerusi lagu Hardil Jo Piagariga. Ini dalam filem Hardil Jo Piagariga, lakonan Preti Zinta, Salman Khan dan juga Rani Mukherjee. Cinta tiga segi tau. Filem ini dia suka dia, dia suka dia, tapi akhirnya salah seorang mengalah. Kita nasib baik Salman Khan yang menjadi hero-nya. Kalau Abang Manis Khan macam mana? Kalau cerita Abang Manis Khan mungkin cerita empat segi pula. Cinta empat segi. 1.27 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang hadir. Pilot-pilot darat juga turut hadir melampurkan diri bersama-sama dengan saya. Nanti kita tengok siapa yang hadir bersama-sama dengan saya. Baik, dalam sistem pendidikan negara, pendidikan awal sebenarnya sangat-sangat penting tu untuk anak-anak kita, terutamanya mereka yang berada di taska, kan? Dan atas dasar itu juga Kementerian Kemajuan Desa dan juga Wilayah KKW akan terus memperkukuhkan transformasi pendidikan awal Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS melalui gabungan pembentukan nilai agama dan juga penguasaan teknologi selaras dengan keperluan generasi masa hadapan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan perubahan ekosistem pendidikan negara termasuklah penurunan umur permulaan persekolahan daripada 7 kepada 6 tahun menjadikan pendidikan awal melalui Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika dan juga Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska semakin penting. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan juga Wilayah mahu pendidikan KEMAS bergerak seiring dengan perkembangan teknologi termasuklah melalui peluasan pelaksanaan smart class dan juga penggunaan smart board di Tabika KEMAS. Ya. Itulah melentur bulu biarlah dari rebungnya. Bak kata orang tua. Tapi itu memang betul. Melentur bulu memang biar dari rebungnya. Begitu juga kalau dalam mendidik anak-anak kita. Mendidik biarlah daripada mereka bermulanya tumbuh dewasa. Baru nak mula tumbuh dewasa kan. Daripada kanak-kanak kita didik mereka dengan perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang baik. InsyaAllah hasilnya di penghujungnya juga akan baik. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan. Apa yang kita berikan, itu yang kita tuai, itu yang kita semai nanti. Okey, Sofia, selamat pagi Sofia. Selamat pagi Diamond 85, Nur Chomel. Kita ada Saidah Tina Ajira. Musang berbulu serigala. Dia kata pilot demam hari ni bang. Lori parking. Okey. Tak apalah, dah demam nak buat macam mana demam. Bukannya kita nakkan sakit tak. Kadang-kadang badan perlu berehat. Itu tandanya signal, kata orang, kata Mak Saleh tu signal untuk kita berehat seketika. Selepas kita sepanjang tahun sebenarnya kita bekerja kan. Sufisha, kita ada Askit Restoran Syafiq Ida, katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur tengah naik bus express ni bang. Okey, minta pilot minta abang bus express tu buka National FM. Lalu Jalil Gerai Sate, mantap. Lina Danish, ada Nordin Nizar, lady driver baru drop penumpang dekat Sungai Buloh katanya. Mantap. Remy 78, Monte Carlo Gang, Rimba, Puteri Lilin, Nur Julai, Kaja Gogo, Azmi Mi, Z1K, Fia, Funky Lia, Izora, Mesara. Ada Arman juga. Ini peronda lebuh raya WCE ni. Selamat meronda Arman. Kirim salam kawan-kawan kita yang meronda tu. Cakap dengan dia, Abang Mari kirim salam. Jangan risau, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kita ada Ketupat Balas juga. Shina Tasnim, Faiz Kusot, ada Nia Jumain Kromo, Asmadi, Yahya, Amina Ahmad, Shima Wati 77, Nisa Jerantut, Petron Jalan Kerek, Noliana Lia, Ramlan Amy dari Sabah, Princess Adele, Zarina Ina, Z86, Visa Riza, Bunga Kebangsaan. Terima kasih banyak-banyaklah yang hadir. Wawa Sharmiza juga terus hadir dari Segamat. Wawa Sharmiza, saya masih ingat nama Wawa Sharmiza. Nur Hassan, Edina Stagioni, MP3 School. Baik doh, apa manis katanya. Mantap.
Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa apa dia? Ramai yang tak sabar nak menangis tapi bujuk katil. Ada yang katanya Abang-Abang Lori pun dah sediakan tisu banyak-banyak ni. Mantap. Tisu banyak-banyak. Yang tak cukup tisu, tuala pun tak apa. Kalau tuala kita boleh basuh kan. Besok kita boleh pakai lagi. Alaplah air mata itu. Kita mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan anda. Mungkin ada lagu-lagu yang kita mengenangkan kita lelah dalam perjalanan hidup. Tapi percayalah, setiap lelah itu, setiap kesulitan itu, setiap kepayahan itu pasti ada berkatnya. Pasti ada keberkahannya. Dan tiap ujian pasti ada jalan keluar. Jadi jangan berhenti berjuang. Jangan. Lengkapi dengan doa. Semoga impian segera jadi kenyataan, insyaAllah. Lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu kenangan yang memberikan pengajaran dalam hidup kita. Pengajaran itulah menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Tapi percayalah, ada juga yang kecewa dalam hidup. Tapi jangan terlalu kecewa, ya. Jangan terlalu kecewa sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Ben Shah hadir, Sofia juga hadir. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungun. Persembahan Ziana Zin, Kasih Ku Pertahankan. Jadi anda pertahankanlah. Pertahankanlah frekuensi anda sampai pukul 6 pagi untuk layan nasional game buruh hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Kini tiba masanya Zoom.

sebuah lagu ciptaan Anmaz, lirik oleh Nur Ihsan, Allahyarham Salim, bersama dengan lagunya Patah Ranting. Di cermin usia membawa kita ke 1.58 minit pagi waktu ini. 2 minit lagi kita nak melangkah di jam yang ketiga. Oh, sekejap je masa berlalu kan. Betul, berjam celik dah memasuki bulan, dah 17 Ogos. Tapi untuk azam tahun 2026 masih lagi belum dilaksanakan. Ada yang berazam dari awal tahun itu hari, 1 Januari dia tanam azam, tapi masih lagi tak dilaksanakan. Kenapa tak dilaksanakan? Ada yang dah capai azamnya, tahniah buat anda yang dah capai. Yang belum capai itu, bila nak mula? Mulakan langkah pertama. Kerana 10,000 langkah itu bermulanya dengan langkah yang pertama. Kalau anda tak mula, macam mana nak capai azam tu? Ada yang katanya, bawa tahun depan lah bang. Saya dengar benda ni dah 10 tahun yang lepas. 10 tahun yang lepas, azam yang sama juga. Bawa tahun depan, tahun depan, tahun depan. Jadi bila nak mulakan? Ayuh, kita di bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Merdeka untuk tahun yang ke-69 tahun untuk negara kita Malaysia. Dan semestinya kemerdekaan bukan sekadar laungan merdeka saja tahu, tetapi lambang kebebasan dan juga pengorbanan pejuang-pejuang yang terdahulu. Marilah kita memupuk semangat, semangat patriotik dan juga mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan adalah permulaan kepada usaha baru untuk membina negara berdaulat. Jadi jom kita kibarkan jalur gemilang demi kemakmuran dan juga keamanan bersama. Kita dah rasa aman, kita dah rasa makmur. Tugas kita mudah je sekarang ini. Satu rumah, satu jalur gemilang. Juga di kenderaan-kenderaan kita letakkan, di pejabat-pejabat, di premis perniagaan. Kita semarakkan bulan kebangsaan kita, bulan kemerdekaan yang ke-69 tahun untuk negara kita. CK Yap dia kata hadir support bang. Mantap CK Yap. Pain Burger 7E Baling Kedah. Syarul Amirul Ismail Gulai ataupun DJ Isaac. Oh, sahabat saya. Lama tak jumpa DJ Isaac ni. Nur Cahaya dari Perlis, ada Sofia, Linda Kitchen, Azhar, ada KK David. Dayah dari Pekan Pahang, mantap. Farhan Nadia, kita ada Amy, Syah Kamarudin, Ikram, Faizal JB, Man Kazuha, Nur Pining, Yo Kalang, Trakas Jalanan, Ati Azuriati, Abang Kojek, Usop Yusof, Ifa Mustafa, Saima Isa pun hadir, Liza Duazi pun ada. Lagi siapa lagi? Noraini 77, Zahari Rahim, Kino Smoking, Tainia Gaya, Am Razak, Rashdi, Yabang Khalifah, Muiz, Surina, Bunga April, Kak Ros, Jali, Yus YMC baru terjaga dari tidur ni bang. Dia kata terdengar suara abang dalam tidur. Mantap Yus, suara saya pun boleh masuk dalam tidur anda. Jadi siapa-siapa yang berani tidur, anda akan dengarkan suara ini dalam mimpi anda. Zaini Omar, Pain, kita ada Suhana Angah, Mizi 85 juga turut hadir, Aini 67, Faiz Peronda WCE, dia kata seru nama dia. Okey, saya dah seru nama peronda-peronda di WCE. Jadi meronda dengan sebaik-baiknya. DJ Rahmat Singapura, Singapura on. Rohani luncur terus. Okey, kita luncur terus ya. Nak menangis lagi? Pasti. Saya pasti. Geng-geng berhantu tak sabar nak menangis untuk lagu seterusnya. Okey, kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan. Lirik oleh Hani MJ. Lontaran suara Niki Astria menerusi lagunya Samar Bayangan. Terus dengarkan Nasional Gibur Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. 2.27 minit pagi. Ada yang tengah meronda-ronda lagi. Meronda-ronda ibu negara. Kita baru sampai Kuala Lumpur ni bang. Kita nak meronda-ronda. Duduk kampung, tengok pokok-pokok. Sampai Kuala Lumpur, tengok bangunan tinggi-tinggi kan. Nama dia Hutan Batu. Begitu juga dengan orang yang berada di Kuala Lumpur. Mereka sampai di Terengganu, mereka sampai di Pahang. Mereka sampai di Sarawak nak tengok keindahan alam pula kan. Begitulah sebaliknya. Apapun kita semarakkanlah cuti-cuti Malaysia dengan bercuti dalam negara kita. Banyak lagi tempat-tempat menarik dalam negara kita yang belum kita terokai sebenarnya. Betul. Selama hidup saya ini juga, banyak lagi kawasan-kawasan ataupun tempat-tempat menarik di Malaysia yang belum sempat saya lawati, yang belum sempat saya pergi. Ada yang kata nak pergi luar negara. Apa yang dibanggakan sangat luar negara? Sedangkan tempat kita sendiri, pelancong-pelancong lebih suka datang ke Malaysia. Mereka daripada luar negara pun suka datang Malaysia tau. Sebab aman, damai, makmur, sejahtera. Tempatnya menarik, cantik. Keindahan alam yang diciptakan oleh Allah SWT untuk Malaysia memang sangat-sangat menarik. Betul. Saya sendiri pun, saya suka pergi Sabah, Sarawak. Sebab saya suka flora dan fauna. Bila saya melihat keijauan tu, terapi mata kan. Jadi kita sama-sama semarakkan tahun baru Malaysia. Tetapi kena ingat, kalau anda berada di pusat-pusat peranginan, jangan buang sampah merata-rata. Itu saya paling pantang tau. Kalau berlaku depan mata saya, saya ambil sampah tu, saya bagi balik. Nah bang, nah kakak, ini sampah awak. Sila bawa balik ke rumah. Kalau tak nak bawa balik ke rumah, buang di tempat yang betul. Buang di tong sampah yang disediakan. Jadi tolong jaga kebersihan, kerana jaga kebersihan itu adalah hak kita bersama ya. Siapa-siapa yang nampak siapa yang bawa sampah tu, tolong ambil sampah tu bagi kat dia balik. Baik, semangat kemerdekaan perlu kita terapkan juga dalam kalangan generasi muda. Khususnya mahasiswa kita. Kita ada anak-anak yang sedang belajar dekat universiti-universiti kan. Dari kolej-kolej kita bagi tahu mereka, kibarkan jalur gemilang. Kenang semangat kemerdekaan. Kenang semangat perjuangan mereka yang terdahulu. Bukan sekadar sambutan saja, tetapi menerusi budaya, ilmu, kecemerlangan, kesukarelawan, inovasi dan himat kepada masyarakat serta negara. Kita kena terapkan kepada mahasiswa kita. Sambutan kemerdekaan, bulan kemerdekaan, bukan hanya satu rutin tahunan, tetapi menjadi peringatan tentang harapan dan juga masa depan bersama yang perlu digalas oleh semua pihak, termasuklah warga kampus. Jadi warga kampus, anak-anak kita di kampus, ingat semangat kemerdekaan dalam konteks membebaskan minda, memerangi kejahilan, memperkasakan anak bangsa Malaysia melalui bidang pendidikan. Kucai, pam-pam-pam. Oh, mantap Abang Lori. Pilot-pilot darat kalau nampak saya, mesti dia akan bagi horn satu kali. Jadi pilot darat yang sedang memandu pada waktu ini, bagi horn satu kali. Okey. Saya dengar. Mantap. Hazliza Baha, Marina, Dah 6979, Umiza, Azaz No. Kita ada siapa lagi yang melaporkan diri ya? Ada Ridwan, Izhan Syukur, ada EK, ada Azlan Nordin, ada AJ Mastura, Hasna Idrus, Shimano Surf, Zainuddin Saad, Bocel Pipi, Ina dari Melaka. Oh, terima kasihlah Syarul Amirul yang tengah tepi-tepi like-nya. Miss Sarah pun tengah tepi-tepi like-nya. Kajar Gogo pun saya nampak. Baksu, Tanker, Shell, KBDT, Hadilayan, GBH. Mantaplah semua. Saya memang cukup suka dengan geng-geng berhantu ni. Sangat-sangat sporting tau. Betul, setiap kali saya ke udara, ramai yang hadir, ramai yang datang, ramai yang menyokong. Tanda sokongan anda kepada kami di National FM. Sebab itulah National FM terus kekal relevan. Walaupun kami dah bersiaran 80 tahun, tetap menjadi pilihan di hati anda. Dina Yusof juga turut hadir.
Saya nampak tahu siapa yang hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, Dato' Aisyah, dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Kalau kita ada, kalau ada yang meminta maaf tu, maafkan je lah. Jangan disimpan dendam.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

kumpulan iklim dengan bukan niatku. Juga bukan niat saya lah, bukan niat saya untuk mengganggu tidur anda, tidak. Saya bersuara bukan untuk mengganggu tidur anda. Kalau ada yang terganggu tidurnya, maafkanlah saya. Saya ada di ruang udara Nasional FM, hadir untuk menghiburkan anda semua, untuk membawakan sebuah kenangan. Kenangan manis pahit mungkin untuk kita imbau, tapi kalau boleh kenangan manis saja yang kita kenang, kenangan pahit tu kita tolak ke tepi ya. 2.57 minit pagi waktu ini. Baik, kita tahu semua, rakyat Malaysia tahu, negara kita ni kurangnya berlaku gempa bumi. Ada juga yang berlaku pada baru-baru ini di Segamat kan. Tapi tak macam negara luar seperti Indonesia, negara jiran kita, Filipina, Jepun yang sering dilanda gempa bumi. Tapi apapun, gempa bumi boleh berlaku bila-bila masa. Jadi jangan fikir kita selamat, jangan fikir Malaysia selamat. Sebab gempa ini boleh berlaku bila-bila masa, tanpa amaran, tanpa kita ketahui rahsia Allah. Jadi jangan panik, jangan terus berlari saat berlaku gempa bumi ya. Ini saya bagi tahu awal-awal. Saya juga kena mengambil langkah bersiap sedia, bukan saja anda. Dan tindakannya betul boleh membantu melindungi diri dan juga orang sekeliling kita. Pertamanya jangan panik. Okey, tunduk, berlindung dan juga bertahan. Jika memandu, berhenti di tempat yang selamat. Hentikan kenderaan di tepi jalan dengan selamat. Elakkan berhenti di bawah jambatan dan sebagainya, ataupun kabel elektrik. Yang penting, siapa yang berada dalam bangunan, cari jalan keluar dengan cepatnya, dengan tenang, melalui laluan yang selamat. Jangan gunakan lift. Jauh dari bangunan dan juga pesisir pantai. Berkumpul di tempat yang selamat. Itu antara langkah-langkah yang boleh diambil semasa dan juga selepas gegaran berhenti. Ya, kadang-kadang kita tak kita fikir tak apa, Malaysia selamat, tak ada gempa bumi. Jangan begitu. Rahsia Allah kita tak tahu. Rahsia Allah untuk menduga kita bila-bila masa saja. Jadi sebagai hamba-Nya, kita harus bersiap sedia dengan ujian-ujian yang berlaku. Terima kasih Joe Gaban. Oi, Joe Gaban eh. Ni kalah Abang Manis ni. Adi Pontian, kita ada Mantoba, Master Rider, kita ada Aki, Shiha Mariam, Azlina Mansur, 07, Miza dari Tol Bentong, Anak Pahlawan, Puteri Delisha, Yasin, Zazli, Zawati, Kasut Dah Buruk, Hamba Abadi, Yong Iza, ada juga Yong Leh, Zalina Tasip, Abih Farhan, Abang Burger kita. Oh iyalah, betul lah. Siapa peniaga-peniaga se-Malaysia, macam mana perniagaan anda hari ini? Kita lupa nak tanya peniaga-peniaga kita, peniaga kedai makan, peniaga warung, restoran-restoran semua. Terima kasih lah kerana terus bersama-sama. Abang-abang burger, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, macam mana hari ini? Mudah-mudahan habis burgernya. Mudah-mudahan lah ya. Tapi kalau tak habis tu, jangan marah-marah. Rezeki Allah kita tak tahu. Hari ni tak habis, esok habis, lusa habis kan. Begitulah rezeki Allah ya untuk kita. Rezeki datang banyak ataupun sedikit, itu adalah ujian untuk kita. Banyak dia bagi pada kita, dia nak tengok bagaimana kita menyalurkannya kepada tempat yang betul ataupun tidak. Dia bagi sedikit, dia nak tengok kita bersyukur ataupun tidak. Tapi apapun yang paling penting, kita bersyukur selalu dengan rezekinya. Azpah Zulah juga turut hadir. Syazila, Mama Sofi, Mak Suna, ada Azhar, Andri Konfana dari Tawau Sabah. Oi, mantap semua. Hadir dengan tepi-tepi like-nya, kasih turbo. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, lontaran suara Ella, Ratu Rock Tanah Air kita. Ini lagu tahun 1990, Sepi Sekuntum Mawar Merah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kian Buruhan tu di Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

sebuah lagu ciptaan Neng Ida Rahayu dan juga lirik oleh Jui Yukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. 3.27 minit pagi waktu ini. Dalam tahajud untuk anda yang baru bangun. Mungkin ada yang baru bangun atau sedar dari tidur, mimpi yang indah. Bangun nak solat tahajud dan sebagainya, kan? Jadi selamatlah solat tahajud. Ada yang baru lepas, syukur Alhamdulillah. Ada yang tengah menjamu selera waktu ini, selamat makan. Baru sampai rumah bang, baru balik kerja. Yelah, kerja malam, lepas tu overtime lagi. Cari duit lebih untuk keluarga. Tak apa, tak apa. Ikhlaskan kita dalam, ikhlaskan diri dalam mencari rezeki itu kan. Anggap saja buat kerja ni sebagai satu ibadah. Bila kita mencari rezeki itu adalah satu ibadah. Sebagaimana kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, begitu juga dalam kita mencari rezeki. Supaya rezeki yang datang pada kita, untuk diri kita dan keluarga kita, adalah rezeki yang mendapat keberkatan Allah SWT. Apa yang kita cari dalam dunia adalah keberkatan. Banyak pun kalau tak berkat, tak ada maknanya. Betul. Nampak macam banyak je. Ui, banyak duit dia. Tapi tak berkat pun tak guna juga kan. Tapi jangan lupa lah. Jangan lupa dalam rezeki kita tu pastinya ada rezeki orang lain. Jangan lupa keluarkan zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat emas dan perak. Macam-macam zakat lagi yang boleh kita keluarkan. Bukan saja zakat fitrah dekat bulan puasa kan. Ada orang fikir, alah zakat ni cuma zakat fitrah je. Jangan begitu. Kita simpan duit yang banyak dalam bank bertahun-tahun pun kena keluarkan zakat. Kita simpan emas dan perak pun kena keluarkan zakat. Seberapa banyak kita simpan, banyak jugalah yang kita perlu keluarkan zakat. Pastinya duit itu, zakat yang anda keluarkan itu adalah untuk membantu golongan yang lebih memerlukan. Itu tanggungjawab kita hidup di dunia. Percayalah, semakin banyak anda mengeluarkan zakat, semakin banyak anda bersedekah, tidak akan miskin. Bukan cakap saya tau, saya tak cakap. Saya menyampaikan Allah yang berkata begitu. Allah yang berfirman. Jadi percaya pada Allah, maka kita akan selamat. Oh ya, kepada mereka, jangan abaikan tanda amaran tau. Tanda amaran tentang jenayah dan sebagainya. Tindakan cepat dan juga laporan awal membantu melindungi komuniti daripada ancaman keganasan. Jadi kita pilih keamanan, tolak keganasan. Kalau ada kita mengesan ancaman, hasutan keganasan ataupun situasi mencurigakan, kita segeralah hubungi talian 999. Abang-abang polis, kakak-kakak polis, semuanya bersiap sedia untuk membantu kita. Kalau kita tak laporkan tentang keganasan, kalau kita tak laporkan tentang jenayah, bagaimana polis nak membantu kita? Bila kita kata polis tak membuat kerja, nanti polis marah pula kan. Tapi sebenarnya polis buat kerja tau. Jangan main-main. 24 jam sentiasa memantau jenayah. Ada juga yang kata polis tak buat kerja lah, macam-macam lagi. Sebab kita tak laporkan jenayah tu. Sebab kita takut nak laporkan jenayah. Kita takut bila kita laporkan, nanti penjenayah tu cari kita, kan, dendam dengan kita. Jangan begitu. Pihak berkuasa pun tahu nak melindungi diri anda. Jadi kalau anda laporkan, nama anda tu akan dirahsiakan. Yang penting kita sama-sama perangi jenayah yang ada. Sama-sama perangi masalah dadah di tempat kita, di komuniti kita. Sebab itu tanggungjawab kita dalam memerangi keganasan, dalam memelihara keamanan, itu tanggungjawab kita bersama. Dapat? Jadi jangan cakap polis tak buat kerja. Saya selalu dengar perkataan begitu. Polis bukan buat kerja. Jangan cakap begitu. Ada juga yang kata tentera bukan buat kerja. Sedap-sedap je dia cakap begitu kan. Dia tak tahu bagaimana tugasan menjaga keselamatan dan juga keamanan negara. Berjuang, berkorban waktu dan tenaga, masa dan tenaga, tinggalkan keluarga demi memastikan keamanan dalam negara kita sentiasa terpelihara. Jejaka Humble, terima kasih hadir. Arif, pagi ada Angah Emma, Zulaika Azurin, Jamila Ahmad Zu, Kaai Korea. Kaai dari Korea katanya. Oh, anasayo. Itu je yang saya tahu kalau cakap Korea. Kalau cakap koyak saya tahu. Korea saya tak tahu.
Kita ada Hanif, Pendang Kedah, ada Nuri, ada Fiza, Abi Hashim, Isa Isa, Mrs. Vario juga terus hadir, ada Syahdah Rinova, Cikgu Ati, Nora Kadir, Rius, Ani, Sarbini, Zu Umi, Sweet September, Azra Matnor, Yong, Yang Chah, Matahari, Chef Zack, Ina 1075, Har Rahim, sahabat saya di Terengganu FM pun tak tidur lagi, Mama Ayudi, kita ada Muhammad Rosli, Sally, Zainab Zakaria. Okey, mantap. Kita hentikan dulu seketika menangis tepi bujuk katil sebab apa? Sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu koleksi 80-an, boleh tak? Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. But SB juga masuk. Mantap, Abang Lori. Kita tak mungkin nak akan melupakan kenangan masa yang lalu. Tak mungkin, tak mungkin. Sepahit apapun, segetir apapun yang kita lalui, dari masa lalulah yang sebenarnya kita belajar agar semua yang kita lakukan pada saat ini menjadi lebih baik. Semuanya dalam kenangan.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. National FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Faris. Weekend dengan kasih kita kesampaian tepat jam 4 pagi waktu ini di jam yang kelima di Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari ini Isnin yang berbahagia, 17 Ogos 2026, 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat pagi yang baru bangun tidur. Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan Nasional FM. Berbagi 2 jam ini anda akan terus bersama-sama dengan saya Nun Alif Zain Alif di semua frekuensi yang ada. Diharapkan anda terus kekal setia. Jangan tukar Ada yang kata bila pertama kali dengarkan game buruh hantu segmen GBH ini terus jatuh cinta bang. Ya, semestinya. Sebab apa jatuh cinta? Maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, juga lagu-lagu yang terbaik kan. Kita layan sampai pagi, 6 jam saya ke udara bersama dengan anda, tentunya dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, ada juga yang kata polisi perlindungan murid Kementerian Pendidikan Malaysia adalah satu beban untuk guru-guru. Tidak, sebenarnya tidak. Ia diperkenalkan bertujuan sebenarnya untuk menyediakan panduan lebih jelas bagi memperkukuhkan profesionalisme keguruan dan bukannya untuk menganiaya ataupun menambah beban tugas guru. Ya, Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Muhammad Azam Ahmad menyatakan borang aku janji di bawah polisi itu juga bukan satu mekanisme yang bersifat mengikat warga sekolah khususnya guru dengan undang-undang. Sebaliknya, dokumen itu bermatlamat meningkatkan kesedaran dan juga komitmen warga pendidik terhadap 11 pedoman utama dalam memastikan keselamatan serta perlindungan murid di sekolah sentiasa terjamin. Jadi dasar-dasar yang ada diadakan bukan untuk menganiaya guru-guru tau. Kena ingat tu. Bila sebut profesional, dia mesti ada polisi yang jelas. Mesti ada protokol yang jelas. Jadi cikgu-cikgu semua, jangan rasa terbeban, jangan risau. Segala polisi yang dilakukan telah pun difikirkan dia punya kesan buruk dia, kesan jangka panjang, kesan jangka pendek, semuanya telah pun diperhalusi. Muhammad Yasmi Elias, selamat pagi untuk anda. Jadi Semah Meon pun hadir, Sabaria Awang, Zaila Rose, Iris Chome, Sam Dizzy, mantap Sam. Brother Sam hadir dengan kereta apinya. Normal Abdul Hamid Bakan Wali, Kemboja Putih, Ken Hasdi dari Brunei, terima kasih mendengar di Brunei. Enzeng Maria Yah, Syafiq Jannah Sofia Zara, ada Kojek, ada Kak Dah, ada Ina juga turut hadir. Ada Cek juga, Cek, oh mantap Cek. Semuanya hadir merasai live TikTok pada waktu ini. Anak Pahlawan, terima kasih tipi-tipi like-nya. Saya suka tau geng-geng berhantu ni. Dia punya tapping like ni memang sentiasa padu untuk saya. Sungguh. Arif katanya segamat hadir. Mantap. Yang hadir dalam GBH ni seantero dunia. Bukan saja dekat Malaysia, dekat Brunei, dekat Australia pun hadir. Alhamdulillah, syukur. Geng berhantu mendunia sebenarnya. Itulah segmen game berhantu. Itulah kami di Nasional FM. 24 jam kami bersiaran, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya kami bersiaran ini untuk memberikan anda maklumat yang betul saja, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Farid katanya hi. Yo, hi juga. Okey, jom sambung lagi lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, saya bawa anda terbang seketika. Ke mana? Ke Bollywood lah. Menerusi lagu daripada paduan suara Lata Mangeshkar dan juga Kumar Sanu, Tujuh Deka Tohi Janasanam.

Exist dengan Janji Bidadari. 4:35 minit pagi. Oh, ada yang bertanya, siapa nama cinta pertama anda? Masih ingat kan dulu kan? Ada yang kata cinta pertama dia nama Zul. Ada yang nama Lan, nama Din. Ada nama Nas. Ada tak nama Naza? Nun Alif Zain Alif. Itu pertanyaan dari Sam DZ. Oh, mantap semua. Ada yang kata nama siapa? Nama siapa? Ada nama Siti. Masih ingat lagi cinta pertama anda. Tapi biasanya cinta pertama ni sukar untuk kita lupakan. Kerana apa? Kerana cinta pertama itulah yang mengajar kita tentang erti rindu. Mula-mula kenal erti rindu, dia punya meroyan lain macam tu. Tak dapat jumpa, tengok bumbung rumah pun jadilah. Betul. Itu cerita cinta pertama. Dia punya rasa gairah tu lain macam. Dia punya rasa mahu disayangi, mahu mencintai dan juga dicintai tu lain macam perginya. Ya, gitu ya. Oh, ketawa Cempaka Biru, ketawa Lavender Girls. Ini semua mesti pernah mengalaminya. Semuanya ketawa, semuanya teringat kan. Okay, Wiranti, terima kasih Pak Sulan, Black Aqua dari Brunei, Suhaila Nizam. Kita ada Ma'el, Wan Zin, Wan Yuno, Selfie 85, Hani Zakaria, Oja, Ayu Chome, Matt Tina. Nah, kita ada Cik Nana, Zahrid Syafiq, Mona Rahim, Cik Puan, Zainon, Jun Harits, Ali Jaan, Zumi, sampai sekarang tak boleh lupa cinta pertama kan. Nur Aina juga sama, pagi dari Terengganu. Baik, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Serian, di Seri Aman sehingga jam 7 pagi nanti. Serian, kita tahu dia punya bacaan IPU dia, bacaan yang tidak sihat. Kita harapkan ramalan hujan benar-benar berlaku di sana supaya dapat kurangkan jerebu yang ada kan. Dia jerebu ni kalau hujan lebat je memang insyaAllah dia akan berkurangan. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi. Kalau okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusin lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Ria Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Tapi biarkan pemilik suara ini saja yang bersuara untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

pada komposernya Eddie Hamid menutup tirai. Menusin lagu ini Spin dengan mengusung rindu. Menutup tirai menangis tapi wujud katil. 5:07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Pagi ini sama-sama kita doa. Kita doa sama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikanlah pagi ini sebagai pagi yang membuka pintu rezeki buat kita semua, ya. Pagi yang penuh dengan ketenangan dan juga pagi yang memudahkan segala urusan kita semua. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan pagi ini juga membawa seribu keceriaan untuk kita. Kalau semalam kita mungkin melalui sebuah kedukaan, hari ini mudah-mudahan terbitlah cahaya, terbitlah kata orang tu pintu. Terbukalah pintu keceriaan buat diri kita. Mudah-mudahan. Amin. Untuk geng-geng berhantu, terima kasihlah kerana ramai yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Dari Facebook, dari Instagram, di TikTok memang ramai juga. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Isnin 17 Ogos 2026 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ini waktu yang sangat-sangat penting bagi kita sebagai umat Islam. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5.1 minit pagi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Baru Johor 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seremaringi 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.3 minit pagi. Johor Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah 6.3 minit pagi. Juga Kangan Pelis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita doa sama-sama segala kebaikan dan juga ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan diterima Allah SWT. Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar dengan tajuknya Ujian Tanda Allah Sayang, bahagian yang kelima ataupun bahagian yang terakhir, ya. Ujian itu tanda Allah sayang pada kita. Semakin banyak ujian yang kita terima, sebenarnya Allah semakin sayang pada kita dan cuba mengangkat martabat kita ke arah yang lebih tinggi, ke arah yang lebih baik sebenarnya. Jadi sesiapa yang ada ujian, jangan mengeluh, jangan salah sangka, sentiasa berprasangka yang baik kepada Allah SWT. InsyaAllah segala ujian anda akan dipermudahkan. Jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya kedamaian belayan jiwa, okay? Ya, mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan kedamaian untuk anda. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan sesuatu yang mengusik dalam jiwa anda. Lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S. Kasawari dengan Teguh. Kita kita teguh. Teguh kita mencari keimanan kita. Teguh kita mencari perjalanan kita. Perjalanan yang menentukan pengakhiran yang baik mudah-mudahan kepada kita. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini Nunalib Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Yang kedua, bila kita minta tu, Salih Asyamat, benda yang kita minta tu tak baik kat kita. Kita berasa baik. Tapi tak. Allah tahu benda tu tak baik. Kita lah hidup ni pun macam tu lah. Kita tak tahu. Kita nampak semua elok. Kita nampak semua cantik. Benda yang sesuai dengan hati kita, kita, oh ni cantik dah ni. Oh ni elok dah ni. Ni sesuai dah ni. Kita berasa. Tapi Allah kata, tak, tak sesuai kat kamu. Tak, tak elok kat kamu. Yang ni elok kat kamu bagi. Kita protes pula. Tak, yang ni tak elok. Yang ni tak mau. Yang ni tak baik. Ya, rasa-rasa betul-betul duk jadi tak benda tu lah hidup kita macam tu. Muhasabah kot, no. Tengoklah diri kita ni. Macam tu lah kita selalu duk buat, tuan-tuan. Selalu komplain. Semua tak kena. Semua tak kena. Semua tak betul. Semua tak elok. Allah Rabbi. Allah kata apa kita? Allah kata, la in syakartum, la azidannakum. Wala in kafartum nu adzab bila syadid. Allah sebut surah Ibrahim. Allah kata apa? Siapa yang syukur dengan nikmatku, aku akan tambahkan kat dia. Dapat apa ni? Dapat apa ni? Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kadang-kadang mulut orang ni pun sakit hati kita kan. Mulut ni jahat, mulut orang. Mulut kita pun serupa agaklah. Dia duduk rumah elok, ada rumah dia, rumah flat, 3 bilik, 1 bilik ayam. Tapi cukup lah, just nice lah for the family. Mai mak daripada kampung tu, mak mai daripada kampung tu. Lemah. Tak rasa sempit ke? Ni tidur lagu-lagu mana ni? Kami kadang-kadang tidur depan ni. Ish. Mak duduk pun rasa lemah. Tuan-tuan, dia semalam yang rasa rumah dia tenang, elok, lapang tu, okay, mulut sebut tu jadi macam mana? Esok tu rasa sempit lah. Tuan-tuan, benda ni jadi tak ni? Mulut orang. Kita duduk ni amat, elok, seronok. Sagi ada orang mesej kat kita, kesian kat hang lah. Moga-moga hang tabah. Dan dah rasa apa? Down. Tadi syukur, terus tak syukur. Sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang tu dia bersalin. Berapa orang yang dah bersalin kat sini? Kalau bersalin, suami bagi apa? Saja nak tanya. Ada orang hadiah kereta ke, sebiji ke? Dapat seorang anak, sebiji kereta dapat. Dapat seorang anak, sebiji dapat. Biasa tak dapat apa pun. Ustaz biasa. Mana dapat apa? Tak dapat apa. Allah, suami isteri. Biasalah kan? Masing-masing ada dalam korban. Kau korban. Tuan-tuan, dia dapat anak. Kakak dia mai. Suami yang bagi hadiah apa yang dapat anak ni? Tak ada apa lah kak. Biasalah. Kami bukan ada apa-apa. Apa suami yang teruk sangat? Tak ada suami kak ni. Ada je hadiah yang abang bagi. Paling benda-benda kecil-kecil lah. Allah penghargaan, appreciation. Yang punya pengorbanan ni lagi besar tau tak? Tak kalah seringgit dua pun nak bagi hadiah pun rasa dekut sangat kot. Dia yang tak pernah rasa apa anak, 4-5 orang dah tak rasa apa. Hari itu lepas pada tu, suami dia balik-balik muncung. Orang lelaki-lelaki ni kenal dah orang perempuan ni lagi mana. Siapa ni? Tak ada apa. Ha, tu ada apa lah tu. Dia tak ada apa, tu ada apa lah tu. Allah, tuan-tuan, gaduh. Tuan-tuan tahu tak apa jadi? Bercerai. Nak cerita, jahat mulut ni. Kita kadang-kadang kita hilang kesyukuran tuan-tuan kadang-kadang dengan mulut manusia. Kita hilang syukur tu. Kita yang selama ni bersyukur dengan mulut manusia, kita boleh cabut syukur tu sebab nak jaga hati manusia. Disebabkan kesan daripada mulut manusia. Apa Allah bagi kita? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Kadang-kadang meniaga tak mau jadi. Kawan-kawan dia main. Mainlah meniaga ni masuk bisnes ni. Kita ni bisnes ni bagus ni. Kita Ustaz Syamal. Kita minta maaf lah, bukan aku tak mau masuk. Ni hang punya MLM ni. 16 company dah aku masuk, semua lingkup kita. Aku meniaga apa pun tak mau jadi. Tak tahu nak buat apa, semua tak jadi. Dah, Allah tahu. Kamu tak mampu manage. Kalau kamu berjaya dalam niaga tu, kamu akan rosak. Allah tak bagi. Itu je takap kamu. Itu je had kamu yang kamu akan ingat Allah. Sebut dalam riwayat sebut. Ada hamba aku ni dia kena kaya. Dia tak boleh miskin. Kalau dia miskin, dia jauh pada aku. Ada hamba aku pula ni dia kena miskin. Dia tak boleh kaya. Kalau dia kaya, dia jauh pada aku. Cuk Allah duk bagi itu sesuai je dengan dia tu sebenarnya. Nombor tiga, kita minta doa pada Allah. Salih Alaihi Muhammad. Minta doa pada Allah. Benda yang kita minta tu tak baik kat kita waktu ni, tapi baik tu akan datang. Maka Allah bagi pada waktu yang sesuai dengan dia. Kita pula selagi kita tak dapat, kita duk kata apa? Tak makbul, tak makbul, tak mahu. Itulah kita duk kata. Minta doa umur 20 tahun jadi kaya. Allah bagi umur 60. Berapa ramai kita 60 baru stabil. Umur 60 dah pencen, baru dah ada rumah, dah hutang pun dah selesai dah. Baru rasa nikmat dah apa semua-semua. Umur 20 tahun mana ada tuan-tuan? Hutang saja. Umur 30 tahun lagi banyak hutang. Umur 40 tahun lagi banyak hutang. Minta kaya, minta kaya, minta. Kalau boleh umur 40 nak selesai semua hutang-hutang. Nak hidup tenang, bisnes maju. Allah tak bagi. Allah bagi bila? Umur 60 tahun. Pasal apa Allah tak bagi waktu dia minta umur 20 tahun, 30 tahun tu? Sebab kalau bagi umur 20 tahun, 30 tahun tu, rosak dia. Entah apa dia buat. Entah jauh dah. Entah dia keluar pada. Entah dia meninggalkan agama dia. Tak tahu. maka Allah bagi pada waktu yang dia layak untuk terima benda tersebut. Tapi selama dia minta daripada umur 20 sampai umur 50 tu, duk kata apa ni? Tak makbul, tak makbul, tak makbul, tak makbul. Makbul lah, tunggulah sampai waktu Allah bagi lah. Yang keempat, kita minta doa. Benda yang kita minta tu, tak sesuai dulu kini selamanya. Pun tak sesuai, depan pun tak sesuai, akan datang pun tak sesuai, memang tak sesuai dah. Nak ganti dengan lain pun tak ada dah. Nanti Allah akan bagi dengan kebaikan di akhirat. Dia akan dapat juga. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu. Kita sebut tadi musibah-musibah kan. Yang pertama sebut ujian keimanan. Yang kedua kita sebut apa tadi? Ustaz Ismail Tuhan. Allah bagi sedikit ni'mat untuk ganti dengan ni'mat lebih besar. Yang ketiga Allah nak jauhkan musibah yang lebih besar dengan bagi musibah kecil. Yang keempat tuan-tuan, Allah bagi ujian kita atas siapa? Nak ampun dosa. Kita ni banyak dosa. Kita buat dosa dalam hidup kita ni. Banyak kita buat dosa. Tak berhenti-berhenti kita buat dosa. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Dan Allah nak orang yang nak dekat dengan dia, yang nak rapat dengan Allah, yang nak duduk di sisi Allah ialah orang yang tak mau, tak ada dosa. Allah tak mau. Tunggu kita istighfar. Bila istighfarnya tuan-tuan? Ingatlah, bila kita berdosa, ada dua cara pengampunan dosa. Nombor satu, taubat. Banyak istighfar. Itu salah satu cara taubat, istighfar lah. Astagfirullahaladzim. Tak berapa kali istighfar hari ini berapa kali istighfar? Pagi-pagi tadi istighfar tak? Pernah tak duduk-duduk? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sambil ingat dosa-dosa kita, sambil keluar air mata kita. Buat tak? Tak pun. Nabi istighfar sehari 100 kali tuan-tuan. Kita dosa berlambak. Lagi tak istighfar. Lagi banyak dosa. Lagi tak istighfar. Yang kedua, macam mana cara untuk Allah ampunkan dosa kita? Buat amal baik. Ittabi' as-sailah tahasanata tamhuha. Kamu ikuti kemaksiatan yang kamu lakukan dengan kebaikan, yang kebaikan ini akan memadamkannya. Tuan-tuan, Allah ampun dosa. Ni tengah duduk ni malaikat duduk celah-celah kita ni. Malaikat dia doa, ya Allah ampun dosa dia, ya Allah ampun dosa dia, ya Allah ampun dosa dia. Ya tuan-tuan, Allah tengah mengampunkan dosa kita. Ni keluar sekali ni berguguran dosa macam baby baru lahir. Bersih dosa. Tadi berjalan tadi daripada pejabat nak datang ke sini, jalan. Tu setiap langkah tu Allah ampun dosa. Dia ambil wuduk pula lagi. Masuk, keluar dosa pula jari-jari. Keluar dosa daripada muka, keluar daripada kaki. Subhanallah. Allah duk tunggu nak ampun dosa kita je dengan kita melakukan kebaikan. Tapi malas juga. Semayang sunat, malas. Baca Quran, malas. Istighfar, malas. Buat ibadat, malas. Bila yang nak ampun dosanya? Tak Allah buat apa? Bagi ujian sikit kadang. Ujian apa? Nak gugurkan dosa. Hatta tertusuk jarum, tertusuk duri dekat kaki. Tu pun mengampungkan dosa. Orang lelaki-lelaki selalu kena ni. Abang tolong ambil sat tu, handphone dekat dalam beg tangan saya tu. Ha, tunggulah, siap. Seluk-seluk jari. Pin melekat 10. Tapi yang kita heran, muslimat dia seluk, dia tak kena pin tu. Pandai tu. Allahu Rabbi Tuhan Zaid Syamad. Jadi, Masya Allah Rabbi, salli ala Syamad. Itulah di antara tuan-tuan, Allahumma salli ala Syamad Muhammad. Tuan-tuan, apa yang berlaku dalam kehidupan kita, segala ujian yang kita sebutkan tadi, tidak lain semuanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Betul tuan-tuan? Apa saja ujian, semuanya nak kita dekatkan, nak Allah, nak supaya kita dekat diri kita kepada dia. Salih Al-Azim Muhammad. Tuan-tuan, dengan syarat kita redha. Salih Al-Azim Muhammad. Nah, kita banyak bermunajat kepada Allah, kita banyak berdoa kepada Allah, kita banyak sangka baik kepada Allah, dan kita banyak bersabar. Itu Nabi SAW sebut, sabru diyaun. Sabar itu cahaya yang sangat terang. Sabar itu cahaya sangat terang. Dhiya'a ini gambaran kepada cahaya matahari. Allah sebut dalam Quran, huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu dhiya'a, cahaya sangat terang. Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a, dialah yang menjadikan matahari itu dhiya'a, cahaya sangat terang. Wal qamara nura, dan bulan purnama itu nur, cahaya. Dua-dua pun cahaya. Tapi cahaya matahari terang, pedih, tak seronok, panas. Berapa ramai orang mampu untuk bertahan dengan cahaya yang sangat terang ni? Nabi gambarkan, sabar itu cahaya yang sangat terang. Kalau mampu bertahan, kamu akan nampak dengan jelas apa hikmah yang terkandung di hadapan kamu. Tapi kalau kamu berputus asa, kamu give up, kamu berhenti, kamu patah hati, kamu patah balik, maka kamu tak akan berjumpa dengan hikmah yang terkandung di sebaliknya. Mudah-mudahan menjadi manfaat sebaiknya pada kita. Mudah-mudahan jadi kebaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu dan lirik ciptaan Ioy, Kumpulan Kerabat dengan Keinsafan. Ini lagu-lagu yang cukup memberikan makna yang sangat-sangat mendalam. Siapa yang betul-betul menghayati lagu ini akan rasa tersentuh hatinya. Keinsafan dari Kerabat, lagu tahun 1994, membawa kita ke 5.42 minit pagi. Ini bermakna kurang 20 minit lagi saya bersama-sama dengan anda. Game berhantu hampir sampai ke penghujungnya. Pukul 6 pagi seperti biasa, ruang udara Nasional FM hari ini Isnin. Sudah tentunya Tiga Suara akan bersama dengan anda. Anda akan bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi Tiga Suara Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Selama 4 jam itu akan dikongsikan dengan pelbagai maklumat yang sahih, macam-macam cerita yang akan dikongsikan oleh kawan-kawan saya menerusi Tiga Suara, juga menghiburkan anda di awal pagi anda. Yang nak ke tempat kerja, selamat bekerja, selamat mencari rezeki. Jangan laju-laju di atas jalan raya. Kita nak mencari rezeki, bukan nak cari maut, ya. Pastikan anda sentiasa patuhi segala peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Buat geng-geng berhantu, terima kasih kerana terus hadir. Terima kasih kerana terus teman berteman dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Oh ya, pukul 6 pagi juga rakan-rakan saya di RTM Negeri juga akan beraksi untuk anda. Akan ke udara bersama dengan anda pukul 6 pagi. Dengarkan RTM di mana-mana menerusi 34 stesen radio secara mainstreamnya. Dua secara di atas talian. Jadi secara keseluruhannya kami ada di mana-mana, ya. Di mana-mana saja RTM ada. Pastikan anda terus melekat bersama dengan RTM. RTM teman setia anda. 80 tahun kami bersama dengan anda. Sudah tentunya 80 tahun itu juga kami tahu akan kemahuan pendengar-pendengarnya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 6.1 minit pagi. Jangan lupa waktu yang paling penting dalam yang paling penting untuk umat Islam, tau. Maksudnya waktu solat fardu subuh. Yang dah masuk waktu subuh, silakan. Salam subuh untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang. Kibarkan satu, kita berkempen satu rumah, satu jalur gemilang. Walau di mana jua anda berada, dekat kenderaan pun jangan lupa kita letakkan. Siapa saja yang bawa teksi, bawa grab, bawa lori, bawa bas, bawa kenderaan sendiri, letakkan jalur gemilang kita. Kita bangga menjadi anak Malaysia. Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Kita mahu mengenang perjuangan-perjuangan mereka yang telah pun berjuang selama ini untuk mencapai kemerdekaan, dan hasilnya kita kecapi pada saat ini. Dan kita mahu menjaga keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan negara kita akan terus berkekalan untuk kita wariskan kepada pewaris kita pula yang akan datang. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan untuk anda juga. Semoga kata-kata ini dapat memberikan sesuatu kepada diri saya dan juga diri anda, memberikan manfaat untuk kita bersama. Kita mungkin tidak boleh mengubah arah angin. Ya, betul, kita tak boleh mengubah arah angin. Tapi kita boleh menyesuaikan pelayaran kita dengan mengubah layar kita untuk mencapai tujuan kita. Faham, ya? Fahamkan betul-betul apa yang saya berkatakan itu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Walau di mana jauh anda berada, pemilik suara ini Nur Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai

0: Ceria Pagi.
1: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu, yes it for you. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani kepada pendengar Radio Radio Malaysia Langkawi FM. Dan pagi ni ya, ceria pagi anda bersama saya Syaz untuk edisi Isnin 17 Ogos 2026 bersamaan 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan saya nak kongsikan kepada anda untuk ramalan cuaca ataupun info cuaca sepanjang hari ini yang saya rujuk melalui laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk daerah Langkawi hari ini 17 Ogos 2026, sebelah pagi diramalkan ribut petir, manakala sebelah petang dan malam diramalkan tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Baik, selepas ini lebih kurang pukul 6.40 minit pagi, saya akan kongsikan dengan anda imbasan peristiwa sepanjang semalam Ahad 16 Ogos 2026. Terus layan Langkawi FM.
2: Kenali sirah, cintai rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi, Madani dihayati, Ummah diberkati.

0: Ceria Pagi.
1: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
2: Ayah, nah.
3: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
4: Basir! Tolong!
5: Pak Husin, Tuan.
6: Satu kali syarat kecemasan melalui PLB telah dikesan.
7: Maklumat diterima, kami sudah ada atur gerak. Over.
1: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
8: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Kenali sirah, cintai rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati. 8.

0: Ceria Pagi.
1: Hai, saya Ali Yukis. Okey, ini pesanan daripada saya lah. Kalau saya lah kan, kalau saya 30 tahun dulu kan, semasa muda-muda dulu, masih belia lagi. Kita ni orang kata, kalau ingin maju dalam diri, kena usaha. Apa-apa benda pun, kita kena usaha. Usaha dengan orang kata penuh semangat untuk mencapai satu-satu kejayaan. So, kepada you all semua, diharap buat sesuatu untuk majukan diri sendiri. Okay, insyaAllah terbaik padu. Bila

pelaksanaan subsidi diesel ditambah baik. Tiada akta baharu ganti AUKU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: Program bantuan kepada rakyat menerusi sumbangan Asas Rahmah Sara kekal sebagai keutamaan kerajaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, ia meskipun berdepan persekitaran ekonomi global yang mencabar.
1: Dari segi mana kita mengawal kerajaan punya perbelanjaan adalah satu benda yang penting. Kita buat belasan subsidi bersasar, kita berpindah daripada yang bekal kerana kita nak meningkatkan ruang untuk program-program yang lebih berkesan untuk memberi peluang kepada pertama rakyat yang mungkin kurang kemampuan dan juga meningkatkan peluang usahawan-usahawan.
0: Tambah Datuk Seri Amir Hamzah, kerajaan melalui belanjawan itu akan terus memberi ruang peruntukan bagi program bantuan tunai bersasar berkenaan tahun depan demi meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya golongan yang memerlukan. Mengulas mengenai pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar, Datuk Seri Amir Hamzah turut memaklumkan beberapa penambahbaikan sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Penyediaan belanjawan 2027 akan memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar dapat disalurkan kepada rakyat secara lebih berkesan dan menyeluruh. Dalam penyediaan belanjawan 2027 itu juga, Datuk Seri Amir Hamzah berkata potensi ekonomi biru di Sabah khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian. Sabah mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Peruntukan tambahan sebanyak RM1 juta bagi setiap kawasan parlimen di seluruh negara. Perkara tersebut diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disalurkan terus bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati rakyat di setiap kawasan.
2: Tadi saya nak sebut di situ, bagi yang kritik, baik kita boleh terima. Tetapi peruntukan tak pernah dikurangkan. Malah hari ini saya nak umumkan untuk setiap kawasan parlimen langsung kepada rakyat. Saya umumkan tambahan 1 juta bagi setiap kawasan parlimen.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dipinda bagi memastikan amanah umat Islam terus dipelihara. Pindaan itu merupakan antara langkah dalam memperkukuh tata kelola serta memastikan setiap kelemahan institusi diperbetulkan dengan tegas. Beliau yang juga Menteri Kewangan turut memberi jaminan kerajaan madani bawah pimpinan beliau terus memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik tanpa mengira latar belakang politik atau negeri. Dalam perkembangan berkaitan, usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazila Mustafa Kamal.
3: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
4: Saya rasa bagus sebab kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
5: So kalau you tanya saya sendiri, pendapat sendiri tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula berkaitan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Datuk Seri Anwar memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikan AUKU. Tegasnya, pemansuhan AUKU dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
2: Mahasiswa sebagai rakyat biasa, ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai untuk semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menegaskan tiada keperluan untuk mewujudkan undang-undang tambahan semata-mata bagi mengawal atau menyekat mahasiswa.
6: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Mengulas perkara yang sama, pensyarah kanan Universiti Teknologi MARA UiTM, Mujibu Abdul Muiz berkata, pemansuhan AUKU dilihat membuka lembaran baharu demokrasi kampus. Ia tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas, sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
7: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

17 Ogos 2007, pelancaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia di ambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang sama dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika tiba di Padang Pahlawan untuk mengumumkan tarikh kemerdekaan negara sekembalinya dari London pada 20 Februari 1956.

0: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Assalamualaikum dan selamat pagi. Ah, itu dia.
1: Apa khabar orang Langkawi? Ya.
0: Saya baru saja.
1: Baru dok dengar suara orang Langkawi hat ni.
0: Alhamdulillah.
1: Pasal apa Suraya jam ko?
0: Biasa lah kan.
1: Dia bertanya. Nah. Baru dengar suara.
0: Kan, kita ni.
1: Macam mana ni ya peminat-peminat tunggu dari pagi tadi?
0: Tu, peminat-peminat dia.
1: Baru timboy.
0: Kita diberi keistimewaan lah.
1: Wow, kan? Hebatnya.
0: Sebabnya kita ni dah lah jauh. Nak hujan pula kan. Dengan keadaannya yang apa, tak menentu cuaca kita ni.
1: Ya, hujan, ke, hujan ke tadi?
0: Rumah saya dia akan terima hujan paling awal.
1: Wow, hebatnya.
0: Biasalah.
1: Ini ramalan kan? Cuaca yang dibawakan oleh Suraya.
0: Ya, tinjauannya kalau kata rumah saya sebelah-sebelah Kubang Medok tu. Dia cepat hujan. Pasal dekat dengan bukit. Dan juga orang kata apa, flora dan fauna. Gitu.
1: Hebat no.
0: Begitulah.
1: Itu ramalan DJ Suraya.
0: Bukan ramalan dah tu. Memang betul dah tu.
1: Itulah maksudnya ramalan benar belaka.
0: Ramalan ku benar belaka. Tapi apa pun selamat pagi. Dan kita hari ni pagi-pagi ni. Kena bersenam dulu.
1: Betul. Sama dan begitu. Kita satu, pun dah sampai dua, jam yang kedua.
0: Tiga. Jam yang kedua dah. Tu dia. Macam mana Syaz tadi? Seorang-seorang dia pun boleh fly.
1: Kita solo is okay.
0: Kan. Tapi tak boleh lah solo selamanya Syaz.
1: Tak apa, yang itu nanti kita fikirkanlah.
0: Okay. Okay, nanti kita tunggu.
1: Dan untuk jam yang kedua ini 7.30 minit lagi. Kita akan ikuti refleksi.
0: Ya, seperti biasalah. Pedebiknya Kak Suria kita, Suria Matahari
1: menyinari hari anda.
0: Tapi matahari tak keluar lagi lah.
1: Itulah sekarang ni Langkawi ni dalam minggu dua minggu seminggu dua ni matahari tu macam segan sikit. Malu nak keluar.
0: Mungkin orangnya pemalu macam suri matahari.
1: Itulah bagus. Baik, jom kita berhibur dulu dengan apa ni, Sir Zairi ke?
0: Wow.
1: Sir Zairi, selamat Sir Zairi. Pagi.
0: Selamat pagi. Tu dia.
1: Untuk anda pendengar Langkawi FM.
0: Ya, untukmu.

0: Wah, cantiknya pantai ni. Udara pun segar. Nak selfie dululah. Eh, plastik ni. Kacau je. Buanglah kat sini. Kejap lagi hilanglah ni.
1: Hilang? Hilang kat mana? Plastik tu hanyut masuk laut. Botol hang buang tu. Terapung beratus tahun nak reput. Hang tahu tak? Mai bercuti konon. Tapi tinggal perangai pengotok. Ingat ni hotel 5 bintang ke? Ada orang nak tolong kutip kat hang. Kalau hang ni pelancong cerdik, buang sampah kat tempat yang betul. Jaga kebersihan, jaga maruah diri. Alam ni bukan tong sampah, tapi harta kita semua, tahu tak?
0: Betul juga kan? Kalaulah semua orang macam aku, hancurlah keindahan pantai yang cantik macam ni.
1: Tahu tak apa? Kalau sayang tempat ni, jagalah kebersihan. Tong sampah kan ada. Kalau tak ada, hang bawa balik. Kan senang?
2: Ingat, pelancong bijak tinggal kenangan, bukan tinggal sampah.
3: Ceria pagi!

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
0: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar para pendengar Langkawi FM? Bersama saya, Sehata dalam Refleksi. Pernah dengar tak apa itu positive thinking atau berfikiran secara positif? Positive minda itu boleh dikatakan sebagai pemikiran yang dapat membangunkan dan memperkuatkan peribadi serta karakter seseorang. Alah, senang cerita macam ni. Bila minda kita selalu fikir yang baik-baik, bersangka baik, semua akan jadi baik-baik belaka. Sebenarnya perkara ini susah nak diterangkan dalam bentuk teori semata-mata. Sebab untuk kita benar-benar memahami, merasai dan menguasainya adalah dengan lakukan dengan gerak hati dan fikiran kita sendiri sahaja tanpa memerlukan bantuan orang lain. Kita kena lihat masalah yang datang itu sebagai satu bentuk tentangan. Kita kena tahu bagaimana cara nak pupuk dan setting minda kita terlebih dahulu. Percayalah, ia adalah langkah awal yang penting sebelum kita mula nak lakukan apa sahaja perkara. Pemikiran yang positif akan membuatkan jiwa seseorang itu menjadi lebih tenang dan berbesar hati untuk menerima apa jua keadaan sekalipun. Bersedia terima idea-idea atau saranan yang boleh dijadikan azimat untuk kita lebih mensyukuri apa yang kita miliki. Untuk menjadi seseorang yang berfikiran positif, kita perlu ada prinsip dalam hidup. Pastikan, buang segala perasaan ragu-ragu. Selalu fikirkan tentang perkara-perkara yang memberikan faedah, bukan sahaja untuk diri sendiri, malah kepada orang lain. Cuba untuk mempertimbangkan mana baik dan mana buruk. Cari perkara yang mana kita perlu buat dahulu dan mana perkara yang kita perlu buat kemudian. Jadi dari situ, kita akan dapat lihat keutamaan yang mana lebih menguntungkan. Prinsip seterusnya, bila kita sentiasa berfikiran positif, pasti ada hikmah di sebalik setiap apa yang kita lakukan. Percayalah, Tuhan adalah sebaik-baik perancang. Yakin, tawaduk dan berserah adalah kunci utama yang mana kita semua boleh jadikan ia sebagai senjata yang membawa kita ke arah yang lebih baik. Hakikatnya, kita semua adalah sama, punyai peluang yang sama untuk berjaya. Yang membezakan kita semua adalah apa yang kita fikir, cara kita berfikir dan apa tindakan kita selepas itu. Sampai jumpa lagi dalam slot yang akan datang bersama saya, Sehata di Langkawi FM. Saya sayang anda semua.
0: Perkongsian refleksi itu tadi disampaikan oleh Sehata Hashim.
2: Kita kena hormat bendera Malaysia tau. Yang pertama, jangan conteng bendera. Yang kedua, jangan lap tangan kotor di atas bendera tau. Yang ketiga, jangan letak bendera di atas tanah tau kawan-kawan. Kotor. Dan jangan gunting bendera. Hormati bendera Malaysia. Saya sayang Malaysia.

0: Lesiku.
1: Lagi?
0: Semangat.
1: Macam mengarut je. Ha.
0: Bukanlah betul lah, semangat pagi.
1: Betul, kita kena semangat sebab tambah bulan ni bulan Ogos. Bulan kebangsaan. 13 hari lagi ya. Sebelum kita menyambut hari kebangsaan.
0: Aduh, macam cerit.
1: Dah beli ke baju tema Jalur Gemilang?
0: Gitu, dah ada lebih tahun lepas lagi.
1: Ui, muat lagi ke?
0: Mestilah.
1: Muat no?
0: Dia tak banyak beza pun tahun lepas dengan tahun ni.
1: Alhamdulillah. Dia beza tu tambah ke tolak?
0: Dia tak banyak beza maksudnya. Kalau macam tu dia ada bahagi, dia ada darab macam tu semua sekali lah.
1: Bagus no.
0: Tak ada tambah, tak ada tolak.
1: Dia darab tu yang bahaya tu. Dia tambah okey. Bila dia darab tu, ui darab
0: berkali
1: lagi tinggi.
0: Berkali pula.
1: Nama pun kali kan.
0: Tapi dia bahagi oleh.
1: Dia bahagi lah. Okey lah. Kalau dia bahagi. Maklumlah. Duduk di Langkawi ni macam-macam makanan sedap.
0: Ya betul kan. Dan orang kata apa, Langkawi ni harmoni betul-betul lah kan. Jadi ketenangan tu kita dapat bukan hanya melalui persekitaran tapi makanan.
1: Betul. Tambah pagi-pagi ni. Oi, kalau orang Langkawi ni menyorok apa kalau pagi ni?
0: Pagi-pagi nasi lemak.
1: Nasi lemak had berlemak tu. Baru betul nasi lemak.
0: Roti canai lah kan.
1: Ini nasi lemak pun tak rasa lemak. Gena.
0: Gena tu. Silap lah tu. Silap resepi.
1: Dia kalau nasi lemak tu kena buat yang betul-betul berlemak. Baru nama dia nasi lemak.
0: Kan.
1: Lepas tu cukup bulan.
0: Cukup bulan.
1: Buka buku.
0: Buka buku warna hijau.
1: Itulah. Makan pun kena kontrol.
0: Ya, kena jaga lah kan. Sebab nasi lemak ni kalau berlebih juga dia jadi lemah pula.
1: Dia mengantuk kan. Dan kalau Yaya pagi-pagi ni apa favourite menu?
0: Kata-kata menu ni tak terbilang lah. Banyak lah kan.
1: Tak banyak. Banyak tu saya banyak, tahu dah. Bagilah 2-3.
0: Boleh lah. Saya layan je lah banyak tu. Okay. Kalau pagi-pagi di Langkawi biasanya memang nasi lemak, roti canai, pekna ataupun nasi goreng yang macam
1: tak
0: orang
1: goreng.
0: Kampung tu yang biasa-biasa. Jangan tak goreng sangat.
1: Makcik-makcik.
0: Nasi lemak tak goreng. Nasi goreng tak goreng.
1: Gas habis.
0: Gas habis kan? Begitu. Nasi yang memang orang tua-tua buat kan.
1: Nasi apa ikan had lebih semalam tu. Mereka perisi kan. Lepas tu mereka buat nasi goreng.
0: Betul.
1: Had tu sedap ya.
0: Ya. Kadang-kadang orang tua-tua dia cakap nasi goreng biasa. Nasi goreng bodoh ya. Tapi dia punya sedap tu.
1: Maklulah gitu. Ayak tangan orang lama.
0: Ya begitu.
1: Itulah kalau macam orang main Langkawi kan. Selalu mereka tanya. Pagi makan mana sedap. Tengah hari kat mana sedap.
0: Banyak tempat. Banyak tempat. Dan juga jangan risau Langkawi ni kalau nak makan pagi bukan mahal pun. Kecuali lah kalau anda nak makan macam set breakfast with
1: English,
0: eggs.
1: English breakfast
0: kan.
1: Tapi ada je tempat-tempat yang murah. Kalau hampa pergi tempat yang viral, tempat yang tular tu, tahu-tahulah harga dia.
0: Lain lah kan. Sebab ada juga orang yang dia tak boleh biasa, tak boleh makan nasi lemak pagi-pagi. Dia kena ada toast bread.
1: Macam saya lah. Saya pagi-pagi tak makan nasi lemak. Nasi memang tak makan pagi.
0: Tak makan pagi nasi lemak ya.
1: Tak, nasi pun dah 20 tahun dah tak makan.
0: Wow, hebat. Ya, patut lah tengok
1: awak. Memang makan macam English breakfast, macam tu je lah.
0: Yes, begitu. Wow, okay. Betul lah. Awak memang nampak dah daripada Zimbabwe tu. Ada air-air sikit lah.
1: Makan kacang-kacang pagi ni. Macam tu lah.
0: Amazing. Wow. Nanti kita akan tanya dengan Zarif lah.
1: Dah cukup kot kita dah.
0: Okay. Kita nak kongsi apa tadi? Tentang nasi lemak je kan? Tentang breakfast. Tentang
1: menu-menu
0: makan
1: pagi.
0: Menu lah pagi ni. Menu menyorok. Tapi kalau kata contoh negeri lain, just pagi-pagi kadang-kadang dah ada dah benda yang makan tengah hari tu.
1: Nasi berlauk.
0: Sekarang ni pun dah macam terbiasa kan kalau aku tengok orang jual nasi berlauk di waktu pagi hari.
1: Tak, sebab kadang mereka beli siap pagi tu. Sebab mereka suka makan sejuk. Untuk tengah hari.
0: Macam awak
1: tak
0: je.
1: Mereka tak makan panas-panas. Mereka makan sejuk.
0: Kalau nak panas pun nanti panaskan semula lah. Lepas
1: Mungkin lah.
0: Ataupun mungkin juga menjimatkan kos. Sembang pasal jimatkan kos ni. Dengar kata ada yang dah tersenyum lebar hari ni.
1: Pasal apa?
0: Pasal ada yang dah masuk STR.
1: Lagi kita kongsi. Kegembiraan tu. Dan ada juga yang kesedihan. Tapi lagi kita kongsi. Jom kita berhibur dulu dengan Haziq Rosbi. Nur Lela.
0: Okey, mari kita nak menari pagi-pagi ni dengan Kak Lela.
1: Jom.
0: Dengan Nur Lela.
1: Langkawi FM.
0: Ya, untuk mu.

0: Ya, 2 pagi bukan biasa-biasa.
1: Ha. Ini luar biasa 2 pagi hari ini ya. Bersama Syaz dan Yaya.
0: Ya, Syaya.
1: Syaya.
0: Okay. Lai. Oh, tu dia lagu. Semangatlah.
1: Tanya sama itu hut-hut.
0: Ha. Pernah
1: Datuk
0: sembang tak dengan
1: hut-hut? Pernah.
0: Pernah, kan? Pernah. Oh, okay. Hebat awak.
1: Hebat kan?
0: Nanti kena buat demo eh.
1: Tapi apa-apa pun kita nak kongsi untuk ramalan cuaca dulu. Ya.
0: Menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Uh-huh.
0: Yang mana waktu pagi, ribut petir. Ha, tu dia.
1: Uh-huh.
0: Okey, dan waktu petang sampai malam, tiada hujan. Okey, kalau petang tadi cerah lah esok, sagi. Dan malam sagi, tiada hujan. Tapi taklah cerah kan?
1: Kadang-kadang ini sekadar ramalan. Kadang ramalan itu benar. Kadang-kadang. Yeah. Tak apa-apa nak benar.
0: Ya, inilah orang kata apa ramalanku. Kadang-kadang tak benar juga.
1: Sebab itulah ada pepatah sediakan payung sebelum hujan.
0: Kan, okey. Persediaan ya yang sepatutnya kita lakukan sebelum terjadi apa-apa. Bukan hanya cuaca saja.
1: Itulah.
0: Dalam kehidupan pun sama juga. Macam
1: kena
0: tu.
1: Sediakan payung.
0: Kena sediakan sesuatu yang kita boleh orang kata apa berharap di masa depan.
1: Wow.
0: Tapi jangan terlalu mengharap. Jangan.
1: DJ Yaya ni banyak kata-kata hikmah. Kalau semalam
0: wah, meriah semalam
1: kaya dengan kata-kata hikmah, mutiara kata.
0: Dia

0: Nak tahu apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini?
0: Berita-berita sensasi?
1: Fakta yang jarang diketahui?
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untuk